0: Dan utara Kota Madiun, tepat saya dapat gambarkan kepada Anda, berbagai kompi sudah berseragam lengkap ya, baik dari ASN Pemerintah Kota Madiun, dari Forkopimda, kemudian juga ada dari sejumlah matra, baik TNI Angkatan Darat dan juga sepertinya dari Lanut Iswayudi Madiun sudah tampak mengenakan seragam loreng mereka, dan juga dari institusi kepolisian yang juga sudah siap berjajar rapi untuk mengikuti jalannya upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Eka dan juga pendengar, ini nampaknya adik-adik kita juga di sebelah tempat kami melaporkan juga berseragam ya, beraneka budaya dari Indonesia ya. Dari Sabang ya, sampai Merauke ya, sambil menyanyikan lagu-lagu menjelang dilakukannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iya, tiga lagu dipersembahkan Yusron dan juga pendengar ya. Hari ini Hari Merdeka, kemudian juga Indonesia Jaya. Nantinya juga akan dipersembahkan medley Cik-Cik Periuk dan juga Rasa Sayangi. Dan ini juga sekaligus menyambut ya para tamu undangan yang hadir, dan juga kita juga masih menantikan tamu undangan VVIP dan juga Inspektur Upacara pada pagi hari ini, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun, yang sesaat lagi juga akan tiba di alun-alun Kota Madiun. Dan pendengar, paduan suara pada pagi hari ini tepat di sisi sebelah selatan kami melaporkan ya, dari Melodia Nusantara, yaitu gabungan dari Universitas PGRI Madiun, Unipma, kemudian Universitas Merdeka Madiun, kemudian ada dari Politeknik Negeri Madiun serta OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kita dengarkan bersama pendengar lagu-lagu yang dipersembahkan oleh Melodia Nusantara berikut ini.

0: Aubade Melodian Nusantara, kolaborasi perwakilan OPD, Unipma, Politeknik Negeri, dan Unmer Madiun. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan ikuti bersama pelaksanaan upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Kota Madiun. Untuk itu terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan upacara pagi ini sebagai berikut. Saat ini di alun-alun Kota Madiun telah berjajar dengan rapi kesatuan upacara yang terdiri dari Aubade Melodian Nusantara satu kelompok, Satsikmil Ajen Rem 081 di Rot Sahajaya satu kelompok, Pasukan Upacara TNI Polri Tidak Bersenjata, SSK Upacara 1 terdiri dari masing-masing 1 SST, Deputasi Pama TNI Polri, 1 TNI dan Polwan, POM AD, POM AU dan Polri. SSK Upacara 2 terdiri dari masing-masing 1 SST, Kodim 0803 Madiun, TNI AU terdiri dari Lanut Iswahyudi dan Yonko 463 Kopasgat, Polres Madiun Kota. Pasukan TNI Polri Bersenjata, SSK Upacara 3, Yonif 501 Bajrayuda, 1 SSK. SSK Upacara 4, terdiri dari 2 SST Lanut Iswahyudi, 1 SST Yonko 463 Paskas. SSK Upacara 5, terdiri dari 2 SST Yonce Pelopor Satbrimob, 1 SST Polres Madiun Kota. Pasukan non-TNI Polri, SSK Upacara 6, terdiri dari 1 SST Satpol PP Kota Madiun, 1 SST Dishub Kota Madiun, 1 SST Damkar dan BPBD. SSK Upacara 7 terdiri dari 1 SST PNS TNI AD, 1 SST PNS TNI AU, 1 SST PNS Polres Madiun Kota. SSK Upacara 8, 1 SSK Korpri Kota Madiun. SSK Upacara 9, 1 SSK Linmas Kota Madiun. SSK Upacara 10, terdiri dari 1 SST Unipma, 1 SST Universitas Widya Mandala, 1 SST PPI. SSK Upacara 11, terdiri dari 1 SST SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, 1 SST SMA Negeri 4, dan 1 SST Pramuka. Dan selanjutnya pada pelaksanaan upacara bendera hari ini akan kami sampaikan pejabat upacara bertindak selaku Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun Bapak F. Bagus Panonton, sebagai cadangan Sekretaris Daerah Kota Madiun Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto MT, Perwira Upacara dan Ramil 0803 15 Kartoharjo Kota Madiun Kapten CKE Toto Langgeng Subagio. Pelaksanaan upacara pagi hari ini di bawah satu komando, Komandan Upacara, Kapten Infanteri Adi Wito Saroni, Pasipers Kodim 0803 Madiun, sebagai cadangan AKP Lendra Dwijaya SHMH, Polres Madiun Kota. Selanjutnya, pembaca doa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Bapak Dr. Haji Muhammad Zainul Tamam MPDI. Pembaca teks proklamasi, Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Armaya. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Breviola Balkis Azzahra, Purna Paskibraka Indonesia 2025, dengan cadangan Nadela Fitria Rahmadini, Purna Paskibraka Indonesia 2025. Sebagai pengibar bendera merah putih adalah Paskibraka Kota Madiun tahun 2026, dengan pasukan 8, pengibar Syahdan Juan Kalingga, SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Ibu Purwaningsih Sri Mahanani dan Bapak Budiono Esa. Raditya Fredela Putra Adikusuma, SMA 3 Taruna Angkasa Jawa Timur, putra dari Bapak Ade Susilo dan Ibu Diah Anggraini Kusuma Ningrum Esa. Aska Falah Abdullah, Mandua Kota Madiun, putra dari Bapak Joni Triharyono SEAK dan Ibu Febrina Mustikasari SE. Pembawa baki Anggraini Fatin Amalina, SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Bapak Joko Wiono dan Ibu Maitin Astuti. Di akhir upacara pagi hari ini akan disemarakan penampilan gerak lagu kolaborasi talenta berbakat dari siswa-siswi Kota Madiun, persembahan Voice Corner. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Madiun tahun 2026.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Madiun mana-mana Anda berada, saat ini di alun-alun Kota Madiun seluruh tamu undangan ini juga masih menantikan ya kehadiran dari Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dan juga tamu VVIP yang pagi hari ini juga masih bersiap untuk hadir di tengah alun-alun Kota Madiun pada peringatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, seluruh pasukan dan juga seluruh peserta ini juga tengah siap ya di tengah-tengah alun-alun Kota Madiun. Semua mata tertuju ke utara, tepat berada di mimbar upacara, dalam hal ini Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Sementara itu pendengar, di sisi utara alun-alun dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk Paskibraka Kota Madiun ini juga tengah bersiap. Sebelumnya mereka juga tengah digembleng ya, baik materi maupun secara fisik PBB begitu, untuk melaksanakan tugas pada upacara hari ini.
2: Iya, suatu kebanggaan ya, Eka dan juga pendengar. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pasukan pengibar bendera, para putra-putri terbaik siswa-siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri Wilayah Kota Madiun yang telah terpilih dan diseleksi serta telah menjalani pelatihan yang disiplin dan ketat.
1: Ya, Yusron dan juga pendengar, kita saksikan bersama bahwasanya untuk tamu VVIP ini juga sudah hadir ya di alun-alun Kota Madiun, diantaranya adalah Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, kemudian juga tampak hadir Dandim 0803 Madiun, kemudian juga pejabat dari Lanut Iswah Yudi Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan juga beberapa pejabat lainnya juga sudah hadir di alun-alun Kota Madiun. Sementara untuk PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun selaku Inspektur Upacara saat ini belum tampak hadir di alun-alun Kota Madiun dan kita juga masih menantikan kehadiran beliau sebagai Inspektur Upacara. Ya benar sekali Yusron, tadi memang suatu kebanggaan ya bahwa kita pagi hari ini menyiarkan secara langsung dan juga adik-adik kita dari Paskibraka Kota Madiun 2026 saat ini juga bertugas dan mereka lah yang kita nanti-nantikan bahwasanya keberhasilan dari upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pagi hari ini bergantung pada tugas dari mereka.
2: Betul, ibarat bintangnya adalah adik-adik berseragam putih-putih ya, dan menjadi ciri khas pasukan pengibar bendera di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan upacara memang sangat bergantung kepada keberhasilan pasukan pengibar bendera.
1: Ya, pagi hari ini Komandan Kompi Paskibraka ini dipercayakan kepada Letda Kal Naufal Indra Rahman Esterhan, yaitu dari Lanut Iswah Yudi Mauspati Magetan.
2: Ya, sambil menantikan kehadiran Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun, dapat kami gambarkan juga suasana di alun-alun utara pagi ini cukup cerah pendengar, dan tentu kita berharap cuaca yang cerah, suasana yang kondusif, serta dukungan masyarakat akan menghadirkan upacara yang hikmat pada peringatan ke-81 ulang tahun Republik Indonesia kali ini. Tampak juga gambar atau banner besar di alun-alun yang berisikan Forkopimda tentu PLT Wali Kota Madiun, kemudian beberapa kepala instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian DPRD dan juga Kementerian Agama. Ini menjadi simbol ya, sinergitas, kebersamaan dan juga kolaborasi yang bagus, yang apik dalam rangka menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Ya, pagi hari ini untuk upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alun-Alun Kota Madiun ini juga terbuka untuk umum ya,
2: Yusran. Betul. Ya. Masyarakat monggo ya, mungkin ingin ya penasaran melihat seperti apa upacara kemerdekaan gitu.
1: Iya, ini mereka juga sudah hadir baik di sisi sebelah timur, kemudian barat dan juga selatan ya, seluruh penjuru. Ini juga ada masyarakat yang turut menyaksikan jalannya upacara hari ini. Dan tampak Yusron, untuk PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang pagi hari ini bertindak sebagai inspektur upacara juga tampak hadir, baru saja hadir ya, di sisi utara Alun-alun Kota Madiun. Dan setelah lagi F. Bagus Panuntun selaku inspektur upacara tiba di mimbar upacara. Dan setelah lagi tentunya upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini sesaat lagi akan dimulai. Untuk tema pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia adil dan makmur.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajalah.

0: 那个谁呢？Laporan Komandan Upacara.
1: Ya, Yusron dan juga pendengar, Komandan Upacara pagi hari ini dipercayakan kepada Kapten Infantri Adiwito Saroni, Pasipers Kodim 0803 Madiun. Pagi hari ini Komandan Upacara ini tengah bersiap ya, melangkah menuju ke Inspektur Upacara, melaporkan bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini siap dilaksanakan. Dan untuk Komandan Upacara Kapten Infantri Adi Wito Sahroni ini juga sudah mendekat di hadapan PLT Wali Kota Madiun sebagai Inspektur Upacara.
2: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan.
1: Baik. Kapten Infantri Adi Witro Sahroni, Pasipers Kodim 0803 Madiun yang pagi hari ini dipercayakan menjabat sebagai Komandan Upacara, baru saja melaporkan ke Inspektur Upacara, dalam hal ini PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini siap dilaksanakan. Dan Komandan Upacara kini sudah berbalik arah ke arah selatan, ke tempatnya semula, bahwasanya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini juga siap dilaksanakan. Komandan upacara kini berbalik arah menuju ke utara.
3: Ya.
0: Persiapan pengibaran.
3: Kita akan segera ikuti
0: bendera merah pengibaran putih.
3: Bendera merah putih dalam ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Yusron dan juga pendengar,
0: akan
1: saksikan bersama, dengarkan bersama langkah tegak dari anggota Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 yang pagi hari ini bersiap menuju ke tengah-tengah alun-alun Kota Madiun untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: Ya, dapat Anda dengar derap langkah kaki yang sangat rapi, disiplin, dan tentu ini menjadi sesuatu yang membahagiakan untuk bisa kita saksikan bersama. Formasi 17, 8, dan 45 saat ini sedang berjalan tepat di alun-alun utara untuk nanti akan masuk ke arena lapangan bersiap mengibarkan sang merah putih pada puncak peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, saat ini pasukan 17 sudah tiba di sisi timur, berjalan menuju ke selatan. Pendengar dapat kami gambarkan, luar biasa. Tentu ini hal yang menjadi perhatian banyak pihak. Hadirin juga nampak antusias menyaksikan, ada yang merekam dengan kamera ponsel mereka. Tentu ini momen yang menarik untuk diabadikan.
1: Ya, pasukan 17 ini sudah berbelok ke arah kanan, mendekat ke Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, disusul di belakangnya adalah pasukan 8 dan terakhir pasukan 45 yang juga menyusul berbelok ke arah barat mendekat ke PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Benar sekali Yusron, bahwasanya Paskibraka ini adalah ujung tombaknya sukses tidaknya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Derap langkah mereka sayup-sayup terdengar ya di pesawat radio Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan laporan dari Komandan Kompi Paskibraka Kota Madiun tahun 2026, yaitu Letda Kal Naufal Indra Rahman. Dan kami juga sampaikan kepada Anda, pendengar, bahwasannya pagi hari ini pembawa baki dipercayakan kepada Anggraini Fatin Amalia, siswa dari SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Joko Wiono dan Metin Astuti. Kemudian, tiga pengibar bendera, yaitu Syah dan Juan Kalingga dari SMA Negeri 1 Madiun, putra dari Purwanisih Sri Mahanani dan juga Budiono Esa. Kemudian Raditya Fradela Putra Adi Kusuma dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa, putra dari Adi Susilo dan juga Diah Anggraini Kusumani, juga Aska Falah Abdullah. Kita dengarkan bersama, pendengar, laporan dari Komandan Kompi Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 yang pagi hari ini dipercayakan kepada Letda Kal Naufal Indra Rahman, SRHAN dari Lanut Iswahyudi, Mauspati Magetan. Ya, saat ini Komandan Kompi Paskibraka Letda Kal Naufal Indra Rahman, SRHAN dari Lanut Iswahyudi, Mauspati Magetan, baru saja melaporkan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun bahwasanya Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 siap bertugas untuk mengibarkan sang saka merah putih pada pagi hari ini. Dan kita saksikan bersama, dan saya gambarkan ya, bahwasanya di alun-alun Kota Madiun hari ini Anggraini Fatin Amalia, siswa dari SMA Negeri 1 Madiun, pembawa baki, saat ini sudah mendekat di hadapan PLT Wali Kota Madiun untuk menerima bendera merah putih yang hari ini akan dikibarkan bersama anggota Paskibraka lainnya. Tergabung dalam pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45. Semua mata tertuju pada anggota Paskibraka Kota Madiun, pendengar, baik tamu undangan, baik VIP maupun VVIP, ini juga tampak tegang begitu ya, karena sukses tidaknya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini bergantung pada Paskibraka Kota Madiun. Yusron.
3: Ya, dan tentu ini bagi para adik-adik pasukan pengibar bendera adalah momen bersejarah dalam hidup ya, yang akan menjadi kenangan bahwasanya mereka pernah menjadi salah satu bagian penting dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera. Bahkan ini juga menjadi suatu kebanggaan yang akan diceritakan nanti mungkin ya kepada anak cucu bahwasanya mereka dulu pernah menjadi bagian yang sangat bersejarah.
1: Tentunya tidak mudah ya Yusra untuk menjadi anggota Paskibraka begitu. Tidak serta-merta mereka ditunjuk ya, tetapi mereka juga melalui seleksi yang cukup ketat, kemudian juga digembleng baik secara fisik maupun juga diberikan materi wawasan kebangsaan dan juga lainnya.
3: Yang jelas mereka saat ini nervous ya, tapi saya yakin adik-adik dapat menyelesaikan dan dapat menghandle itu dengan baik. Kita juga ikut mendoakan agar proses adik-adik mengibarkan bendera hari ini berjalan lancar dan sukses.
1: Amin. Kita semua juga menantikan tugas dari mereka untuk mengibarkan sang saka bendera merah putih, karena mereka juga sudah melaksanakan latihan cukup lama ya. Sekitar 1 hingga 2 bulan mereka mengikuti latihan, baik dilatih oleh Purna Paskibra Indonesia maupun juga dari TNI Angkatan Darat dari Kodim 0803 Madiun. Dan pendengar, kami gambarkan di alun-alun Kota Madiun saat ini pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45 ini tengah bersiap untuk mengibarkan sang saka merah putih. Saat ini pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45 ini meninggalkan ataupun bergeser ya dari hadapan Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun selaku inspektur upacara pagi hari ini. Seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun ini menghadap ke barat, kemudian nantinya berbelok ke kiri untuk mendekat ke tiang bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Ya, dengan pakaian khas ya tentu. Sepertinya mereka nampak lebih dewasa jika mengenakan pakaian khas ya pasukan pengibar bendera warna putih-putih. Ini mencerminkan ketulusan dan kesiapan dalam mengabdi salah satu simbol yang paling sakral dan utama dalam momentum upacara peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tentunya setiap tahun, dan kali ini adalah yang ke-81.
1: Mereka tentunya berasal dari berbagai jenjang sekolah yang ada di wilayah Kota Madiun, baik SMA, kemudian SMK dan juga MA ya.
3: Iya, ada Madrasah Aliyah. Cukup terwakili ya, terwakili Eka seluruhnya. Ya, kali ini ya, dari Madrasah Aliyah, kemudian juga dari sekolah menengah atas.
1: Ya, pasukan 17 dan juga pasukan 8 ini sudah menghadap ke arah timur, disusul pasukan 45 yang semula menghadap ke arah selatan, ini juga menyusul di belakangnya.
3: Kalau kami mungkin dapat menggambarkan, kami pantau dari tempat kami melaporkan, sangat indah pendengar, barisannya cukup rapi dengan ayunan tangan yang sama. Ini tentu tidak mudah untuk menyamakan gerak dan langkah, butuh kekompakan, butuh kesatuan, kesulitan, dan tentu kedisiplinan.
1: Ya, seluruh pasukan pengibar bendera saat ini sudah berada tepat di tengah-tengah alun-alun Kota Madiun, dan saat ini pasukan 8 ya yang berada di tengah ini menghadap ke arah utara, melangkah menuju ke tiang bendera. Sementara untuk pasukan 17 dan pasukan 45 ini menghadap ke timur sembari jalan di tempat ya, Yusran ya.
3: Iya. Dan pembawa baki Anggraini Fatin Amalia dari SMA N1 Madiun mungkin juga menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian ya, karena posisi yang saat ini tepat berada di tiang bendera dan di depan inspektur upacara.
1: Pagi hari ini yang bertindak sebagai pengibar bendera adalah Syahdan Juang Kalingga dari SMA Negeri 1 Madiun, kemudian Raditya Fredela Putra Adi Kusuma dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur, kemudian Aska Falah Abdullah dari MAN 2 Kota Madiun. Saat ini ketiganya sudah mendekat ke arah tiang bendera, dan sesaat lagi tentunya akan kita saksikan bersama pengibaran bendera merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Baik, pagi hari ini Komandan Kompi Paskibraka Ledaka Naufal Indra Rahman STR Han ini juga
4: tamu undangan sudah bersiap, dimohon berdiri.
1: Dan baru saja kita dengarkan bersama bahwasanya ada ababa untuk tamu undangan diminta untuk berdiri untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih yang pagi hari ini kita nanti-nantikan bersama. Semua mata tertuju di tiang bendera, pendengar. Empat orang yang bertugas pagi hari ini, Anggraini Fatin Amalina, Aska Falah Abdullah, Raditya Fredela Putra Adi Kusuma, kemudian Syahdan Juan Kalingga, ini juga sudah mendekat ke arah tiang bendera. Anggraini Fatin Amalina menyerahkan bendera merah putih kepada rekannya pagi hari ini yang bertugas adalah Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fredela Putra Adi Kusuma, dan juga Aska Falah Abdullah untuk mengibarkan bendera merah putih. Suasana di alun-alun Kota Madiun pendengar pagi hari ini sangat khidmat. Seluruh tamu undangan, seluruh hadirin, dan juga seluruh masyarakat yang hadir di alun-alun Kota Madiun tampak menyaksikan dan juga cukup khidmat untuk menantikan pengibaran bendera merah putih.
3: Iya, bahkan para pedagang juga sepertinya sejenak menghentikan aktivitasnya ya, untuk ikut bersama-sama mengikuti prosesi pengibaran sangsaka merah putih dalam upacara ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun pagi hari ini.
1: Ya, Anggraini Fatin Amalina baru saja kembali ke tempatnya semula setelah menyerahkan bendera merah putih kepada Raditya Fradela Putra Adi Kusuma, siswa SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur. Dan dua orang, Syahdan Juan Kalingga, kemudian Aska Falah Abdullah, saat ini juga masih melakukan persiapan. Keduanya tengah melepas ikatan ya, tali di tiang bendera.
3: Ya,
1: sementara Raditya Fredila Putra Adikusuma ini juga tengah bersiap ya, Yusran.
3: Betul. Momen yang sangat penting dan menegangkan pengerekan bendera. Kita berharap adik-adik kita dapat menyelesaikan dengan baik dan mulus.
1: Secara perlahan ini telah diikatkan kepada bendera merah putih dan kita akan sesaat lagi menyaksikan bersama sang saka merah putih berkibar di alun-alun Kota Madiun. Ya, Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fredila Putra Adikusuma dan juga Aska Falah Abdullah tengah bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih. Kita saksikan bersama-sama pendengar RRI Madiun dimanapun Anda berada. Momen menegangkan kembali terjadi di alunan Kota Madiun dan sang saka merah putih mulus
0: penghormatan kepada sang dikibarkan merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
2: Kepada sang merah putih hormat.

0: 大哥，三箭头，看，
1: ya sempurna. Sang Saka Merah Putih berhasil dikibarkan. Dari tadi saat dibentangkan juga bendera terbentang sempurna. Kemudian bendera juga dikerai ke atas oleh Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fredela Putra dan juga Aska Falah Abdullah tanpa ada kendala berarti, dan pengibaran bendera sukses dilakukan pagi hari ini, Eka ya.
2: Ya, benar sekali Yusron. Momen menegangkan kembali mencair pagi hari ini setelah tiga siswa-siswi terbaik dari Kota Madiun, Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fredela Putra Adi Kusuma dan juga Aska Fala Abdullah yang telah sempurna mengibarkan bendera merah putih di tiang bendera tengah-tengah alun-alun Kota Madiun.
1: Nampak senyum tipis juga dapat kami pantau dari sini dari adik-adik pasukan pengibar yang ada di belakang. Nah, turut juga merasakan ketegangan yang sama meskipun mereka juga tidak bertugas langsung mengibarkan bendera, Eka ya.
2: Ya, ketiga Syahdan Juan Kalingga, Raditya Fradela dan juga Aska Fala baru saja melakukan penghormatan kepada Sang Saka Bendera Merah Putih, dan saat ini ketiganya masih berada di bawah ya tiang bendera di tengah alun-alun Kota Madiun menghadap ke arah utara, dan saat ini seluruh pasukan pengibar bendera menghadap ke arah selatan, dan ketiganya ini juga tengah berbaur kembali ke tempatnya semula bersama dengan pasukan 8. Untuk pasukan 17 dan juga pasukan 45 ini juga menghadap ke arah selatan. Untuk pasukan 45 menghadap ke arah barat ya. Sementara untuk pasukan 17 masih menghadap ke arah selatan. Dan pasukan 8 ini masih berada di dekat tiang bendera. Sesaat lagi akan bergabung bersama dengan pasukan 45 dan juga pasukan 17. Ya, pasukan 8 sudah diberi aba-aba untuk kemudian bergabung bersama dengan pasukan 17 dan juga pasukan 45. Langkah kaki mereka, lambaian tangan mereka, ayunan tangan mereka kompak pagi hari ini. Dan aba-aba ini juga diberikan oleh Komandan Kompi Paskibraka tahun 2026 Kota Madiun, Letda Kal Naufal Indra Rahman STR Han dari Lanut Iswah Yudi Mauspati Magetan.
1: Ya, mereka akan bersiap meninggalkan lapangan upacara pendengar setelah tuntas melaksanakan tugas mengibarkan bendera dari pasukan 17, 8, dan 45.
2: Ya, nampaknya untuk tahun ini formasi dari anggota Paskibraka Kota Madiun lebih sederhana, Yusron. Jika sebelumnya ada komandan peleton, begitu ya. Saat ini komandan peleton ini dipercayakan juga kepada anggota Paskibraka lainnya. Sementara Hani yang bertugas hanya satu orang, yaitu Komandan Kompi Paskibraka Letda Kal Naufal Indra Rahman STR Han. Dan kita saksikan bersama pendengar. Untuk pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45 ini menghadap ke arah timur. Selanjutnya seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun tahun 2026 akan kembali melaporkan ke Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bahwasanya untuk tugas mereka mengibarkan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pagi hari ini telah selesai dan sukses. Bendera juga sudah dikibarkan di tengah alunan Kota Madiun oleh anggota Paskibraka Kota Madiun yang terdiri dari pasukan 17, pasukan 8 dan juga pasukan 45.
1: Iya, pasukan langkah percaya diri nampak sekali ya.
2: Iya, Yusron.
1: karena memang sudah berhasil. Semua kita juga di sini ikut merasa bangga dan senang tentunya.
2: Pasukan 17 dan juga pasukan 8 ini baru saja melintas di hadapan kita ya, Yusran ya. Di sisi sebelah timur, kemudian ini menuju ke arah barat mendekat ke PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun. Pasukan 17 seluruhnya sudah menghadap ke arah barat, disusul di belakangnya adalah pasukan 8. Kemudian pasukan 45 yang saat ini melintas di tempat kami melaporkan di sisi timur alun-alun Kota Madiun. Setelah mereka melaporkan ke Inspektur Upacara, pasukan pengibar bendera merah putih dari Kota Madiun hari ini juga akan meninggalkan alun-alun Kota Madiun. Tidak hentinya, Yusran,
1: ya.
2: Tamu undangan ini juga masih mengabadikan momen
1: Betul.
2: Bersejarah ini dengan ponselnya masing-masing dan juga masih posisi berdiri begitu ya.
1: Melihat secara detail ya, langkah derap adik-adik pasukan pengibar bendera ini dan sepertinya semuanya aman, mulus. Dari sepatu yang mereka kenakan juga masih aman. Tidak ada kendala yang berarti dan semoga nanti sampai selesai, sampai titik terakhir juga dapat berjalan dengan lancar.
2: Ya, seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun saat ini sudah menghadap ke arah utara untuk pasukan 8, tepat berada di depan mimbar upacara, tepat berada di depan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Sementara untuk
3: laporan Komandan Kompi
2: Paskibraka Letda Kalnaufal Indra Rahman STRHAN dari Lanut Iswahyudi Magetan, ini juga mendekat ya ke PLT Wali Kota Madiun selaku Inspektur Upacara, akan melaporkan bahwa tugas dari anggota Paskibraka Kota Madiun pada pengibaran bendera upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tuntas dilaksanakan. Sudah berbalik arah, Yusron, untuk Komandan Kompi Paskibraka Letda Kalnaufal Indra Rahman STRHAN ini juga akan menempati posisinya semula sembari memberikan instruksi kepada seluruh anggota Paskibraka Kota Madiun untuk menghadap ke arah barat, selanjutnya meninggalkan alun-alun Kota Madiun. Suasana di alun-alun Kota Madiun sangat khidmat ya, Yusron ya.
1: Iya.
2: Bahwasanya ini juga terbuka untuk umum, masyarakat bisa menyaksikan secara langsung jalannya upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Atau bagi Anda yang berhalangan hadir di alun-alun Kota Madiun, Anda juga bisa mendengarkan ya siaran kami di Pro 1 RRI Madiun pagi hari ini, karena kami live menyiarkan secara langsung jalannya upacara. Sambutan dari tamu undangan juga sembari tepuk tangan riuh ya diberikan ke

0: juga betul tadi disampaikan dengan sambutan dan tepuk tangan yang meriah atas tugas yang telah diemban dan berhasil mengibarkan sang merah putih pada ulang tahun ke-81 di alun-alun Kota Madiun pagi hari ini, pendengar.
1: Ya, saat ini pasukan 45 juga baru saja meninggalkan alun-alun Kota Madiun, dan sesaat lagi kita juga akan mengikuti rangkaian acara berikutnya pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun. Baik, Komandan Upacara
2: dipimpin oleh Inspektur
1: Hadapan Wali Kota Madiun. Kita ikuti bersama mengenikan cipta
3: yang hari ini mengalami musibah di NTT, dan juga untuk seluruh pahlawan yang telah mendahului kita. Mengenikan cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh tamu undangan dan peserta upacara.
0: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 6. Tamu undangan, disilakan duduk kembali.
2: Baik, pendengar, baru saja kita
1: pembacaan naskah pembukaan
2: Pancasila oleh Inspektur Upacara. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pagi hari ini, pendengar yang bertugas sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945 adalah Breviola.

0: Balqis Az-Zahra, Purna Paskibraka Indonesia tahun 2025. Dan saat ini Breviola tengah bersiap menuju ke tempat untuk membacakan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, pendengar dan juga pemirsa, Breviola Balqis Az-Zahra, Purna Paskibraka Indonesia 2025, baru saja usai membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan saat ini kembali ke posisi semula di sebelah
3: tamu undangan utama dimohon berdiri. Persiapan pembacaan naskah proklamasi.
4: Asal sagun.
0: Iya, pendengar, akan kita ikuti bersama pembacaan teks proklamasi yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Armaya
3: Tanda Kebesaran Buka
0: DPRD Kota Madiun.
4: Hormat

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Ya, pendengar, baru saja
2: tanda kebesaran tutup
1: teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo.

0: Ya, pendengar, untuk pembacaan doa pagi hari ini akan dibacakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Dr. Haji Muhsenut Tamam, MPDI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak secara seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam ridho dan lindungannya. Mohon izin untuk doa akan saya pimpin secara Islam. Untuk yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian hakiki. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan negeri kami, limpahkan keberkahan dan rahmat. Jadikanlah Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan secara bermartabat, bangsa penegak keadilan dan pelindung rakyat, pembawa kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta swasembada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha penolong, di hari kemerdekaan yang penuh bermakna ini, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera dan engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, baru saja tadi kita ikuti pembacaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama

0: Tamu undangan, disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda dengarkan adalah Andika Bayangkari.
0: Laporan Komandan
1: Upacara 081 di Rute Hajaya. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan bersama laporan dari Komandan Upacara yang pagi hari ini dipercayakan kepada Kapten Infanteri Adi Wito Saroni yang kesehariannya menjabat sebagai Pasipers Kodim 0803 Madiun. Kapten Infanteri Adi Wito Saroni ini sudah bergerak menuju ke utara dan juga mendekat ke PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang pagi hari ini sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kapten Infanteri Adi Wito Saroni selaku Komandan Upacara ini sudah bergerak menuju ke arah barat, mendekat ke arah PLT Wali Kota Madiun dan saat ini tepat berada di depan PLT Wali Kota Madiun.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
4: Ya, Kapten Infanteri Adi Wito Saroni baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bahwasanya seluruh rangkaian upacara telah dilaksanakan dan selesai. Dengan langkah tegap, saat ini sudah kembali berjalan menuju ke selatan mengenakan seragam berwarna hijau dan bawahan hitam serta senjata pedang di sebelah tangan. Ini Kapten Infanteri Adi Wito Saroni akan kembali ke posisi semula.
0: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 安哥，三小子，哎，
1: upacara selesai.Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan kembali bahwasanya untuk tema Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentunya sebuah tema yang merefleksikan kemandirian bangsa Indonesia, kemudian pemerataan keadilan hak, serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh rakyat. Dan seluruh rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sudah kita laksanakan bersama dan juga kita saksikan bersama dari alun-alun Kota Madiun, Yusron.
3: Ya, Eka dan juga pendengar, selepas ini juga masih akan ada penampilan ya dari siswa-siswi Kota Madiun dalam rangka mempersembahkan Voice Corner. Para hadirin saat ini nanti juga masih akan dihibur dengan penampilan adik-adik dari Voice Corner. Sementara nampak Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghampiri pasukan upacara dan juga memberikan apresiasi ucapan selamat kepada Kapten Infanteri Adi Wito Saroni atas tugas yang berhasil dilakukan memimpin jalannya upacara peringatan ke-81 kemerdekaan RI dan disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin yang ada pada lapangan alun-alun Kota Madiun pagi hari ini.
2: Ya, penampilan gerak lagu kolaborasi talenta berbakat dari siswa-siswi Kota Madiun persebar dari Voice Corner pagi hari ini saat lagi akan kita dengarkan bersama di alun-alun hadirin Kota Madiun. Dan tentunya mereka juga mengenakan pakaian adat ya dari Sabang merah sampai Merauke yang melambangkan bahwa Indonesia ini kaya akan budaya.
1: Namun hari ini tanah
3: dan sepertinya kami akan segera mengakhiri siaran langsung upacara ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di alun-alun Kota Madiun. Semoga ini menjadi inspirasi, menjadi refleksi untuk kita semakin memperkuat rasa kesatuan dan persatuan bangsa dalam negara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas pada pagi hari ini, penanggung jawab Kepala RRI Madiun selaku pemimpin redaksi Kukuh Setio Budi Ahrianto, produser Reno Sukirno, pengarah teknik Sumar, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami, saya Yusron Al-Fatah dan rekan
2: dan saya Eka Wulan,
3: mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dirgahayu
2: Republik Indonesia.
3: Sampai jumpa kembali ke studio.
4: Oke teman Pro 2, barusan saja kita mengikuti siaran langsung dari alun-alun Kota Madiun dengan laporan dari reporter kami yaitu Yusron Al-Fatah dan juga Eka Wulan yang mana melaporkan kemeriahan yang ada di upacara bendera di HUT Republik Indonesia ke-81. Dan sudah kita dengarkan bersama tadi untuk rangkaian upacara bendera pengibaran di pagi hari tadi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Dan balik lagi di studio program 2 RRI Madiun barengan sama aku Nabila Negari, teman Pro 2 yang akan menemani kamu di sesi spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti Hitlist Indonesia. Nantikan lagu-lagunya bersama dengan iringan-iringan ya dari lagu-lagu hits baik dari musisi Indonesia maupun mancanegara spesial untuk pagi hari kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Racikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Segera download RRI Digital.

0: ya bareng Melody dan juga tentunya di pagi yang ceria ini Melody gak sendirian gitu. Ada Jo di sini. Hai Jo.
1: Halo teman-teman Pro2, halo Kak Melody.
0: Halo, gimana kabarnya Jo?
1: Baik, kabar aku baik.
0: Semangat gak hari ini?
1: Semangat banget dong, apalagi semangat kita habis banget upacara gitu ya. Merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia keberapa Kak Melody?
0: Ke-81
1: oh
0: Jo.
1: Oh my God, udah tua gitu ya Indonesia ternyata.
0: Iya,
1: teman-teman
0: bener
1: Pro2
0: Okay. Hari ini kebetulan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yeah. Merdeka! Kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang didapat dengan mudah, yaitu ya. Para pahlawan telah berjuang dengan penuh keberanian dan juga pengorbanan. Dan sekarang tugas kita buat apa sih, Jules? Sebagai tugas generasi muda gitu.
1: Tugas kita ya melestarikannya, Kameladi, supaya tidak luntur kebudayaan Indonesia. Dan kita harus menghargai perjuangan para pejuang terdahulu kita, Kak Melody.
0: Berarti tugas kita melanjutkan perjuangan mereka.
1: Betul.
0: Caranya gimana sih, Jo?
1: Caranya simple aja sih. Kayaknya ikut upacara itu sudah menjadi bentuk apa menghargai para pejuang gitu kali ya, Kak Melody.
0: Oke, banyak banget ya.
1: Sebenarnya banyak banget.
0: Ada juga dalangan belajar sungguh-sungguh, berprestasi, menjaga persatuan, saling menghargai, dan juga tentunya mencintai Indonesia. Setuju, sepakat?
1: Sepakat, Kak Melody.
0: Jangan sampai kita nggak semangat ya.
1: Iya.
0: Karena kemerdekaan ini hanya terasa pada tanggal 17 Agustus aja loh.
1: Aha.
0: Dan setiap harinya ada di dalam kehidupan kita, karena Indonesia yang hebat dimulai dari generasi yang hebat.
1: Generasi yang
0: berani bermimpi, berani berkarya, dan berani berprestasi.
1: Asik deh. Hari yang spesial gitu ya, 17 Agustus 2026, Indonesia genap memperingati 81 tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaannya. Happy Independence Day Indonesia. Kalau ngomongin 17 Agustus yang langsung muncul di kepala kalian teman-teman Pro2 apa? Kalau Kak Melody apa? Upacara kah atau apakah?
0: Iya, tentunya kalau kemerdekaan ini pasti karnaval sih, Jo.
1: Karnaval. Oke.
0: Okay. Banyak yang kayak mereka itu kreatif. Terus jalan santai.
1: Jalan santai.
0: Iya,
1: okay.
0: Soalnya di desa sebelah ada di desaku.
1: Oh iya. Udah mulai ya, Kak Melody, udah mulai jalan santai, jalan santai, jalan sehat gitu. Tapi di balik semua kemeriahan itu, teman-teman Pro2, sebenarnya ada satu pertanyaan yang menarik banget buat kita bahas pagi ini. Kalau pahlawan kita dulu berjuang menggunakan senjata dan mempertaruhkan nyawa, lalu kita sebagai anak muda zaman sekarang berjuang menggunakan apa?
0: Kita buktikan bahwa kita adalah generasi Indonesia yang hebat.
1: Betul.
0: Berjuang melalui apa? Dengan cara ya tadi, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita, apalagi Jo?
1: Belajar dengan sungguh-sungguh, terus mengikuti upacara bendera. Terus dengan apa ya, Kak Melody, berkunjung ke makam-makam para pejuang mungkin kali ya. Itu lebih effortless, tapi kayaknya ya itu emang cara bentuk menghargai gitu.
0: Iya, benar banget. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah selalu Indonesiaku.
1: Jayalah selalu Indonesiaku, Kak Melody. Tapi kalau ditarik ke kehidupan kita sekarang gitu ya, ternyata arti merdeka itu bisa jauh lebih luas, Kak Melody. Bisa berarti punya kesempatan untuk sekolah, even sekecil itu. Merdeka untuk menyampaikan pendapat, merdeka untuk menentukan cita-cita, merdeka untuk berkarya, bahkan merdeka untuk memilih jalan hidup yang kita percayai. Tapi menariknya ya teman-teman Pro2, kita hidup di zaman yang katanya kayaknya udah merdeka gitu. Tapi kadang kita masih ngerasa kayaknya masih kejajah gak sih ini? Masih kejajah gak sih ini? Kejajah mungkin sama rasa takut kali ya. Takut-takut gagal.
0: Betul.
1: Terus takut enggak sesuai ekspektasi orang tua, Kak Melody. Terus takut dibanding-bandingkan. Terus takut
0: banget
1: ketinggalan teman. Terus ada lagi takut lihat teman udah sukses sementara kita masih mencari arah.
0: Iya, benar banget, teman Pro2. Oke, kalau menurut teman Pro2 nih, pastinya kalau hari ini Sida sedang merayakan hari yang sangat spesial gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dengar kata kemerdekaan yang terlintas apa sih? Perjuangan, pengorbanan, persatuan, atau yang lainnya. Oke, kalian mungkin bisa gabung di WhatsApp kita di berapa, Jel?
1: WhatsApp kita di 0811-3697-755
0: atau
1: di Instagram kami di
0: RRI Pro 22-nya Angga Madiun. Oke, tetap bersama kami membahas tentang kemerdekaan dan juga Indonesia satu.
1: Betul.
0: Kita Indonesia hebat.
1: Betul. Gitu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Hai hai hai, masih bersama kita tentunya ya teman Perdua.
1: Iya. Halo teman-teman Perdua.
0: Hari ini kita gak cuma ngobrol biasa.
1: Betul.
0: Loh. Kita mau ngajak semuanya untuk ikut bermain.
1: Dan main apa Kamela di kalau boleh tahu?
0: Main apa dulu? Kita main kuis kemerdekaan kali.
1: Oke, mau. Nanti hadiahnya apa kalau main?
0: Hadiahnya mungkin ini kali ya. Dapat pahala.
1: Amin deh. Gak apa-apa.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Apa Kamela di?
0: Jadi buat para pendengar jangan cuma diam aja dengarkan.
1: Iya,
0: siapkan otaknya. Siapkan semangatnya. Dan kalau perlu siapkan contekan.
1: Contekan itunya itu deh.
0: Jangan dong, bercanda.
1: Halo Mamin.
0: Kita mau menguji seberapa jauh pengetahuan kita tentang Indonesia.
1: Betul.
0: Kita mulai pertanyaan
1: deh.
0: Yang mudah dulu deh.
1: Maksudnya nih Kamela di nanya aku.
0: Iya, ada YKU okay. Ya.
1: Nah, teman-teman berdua tolong semangati ini Jonathan ya. Caranya ketik 1. Langsung kirim ke WA.
0: Nah, okay, itu dia.
1: Gimana?
0: Oke, langsung siap, Jo. Udah siap?
1: Siap.
0: Siapa yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Gampang banget gak sih? Jo?
1: Soekarno-Hatta.
0: Iya. Insinyur Soekarno lebih tepatnya.
1: Insinyur Soekarno.
0: Satu poin untuk Jo.
1: Oke, makasih.
0: Terus, apalagi ya? Siap. Siap untuk pertanyaan berikutnya?
1: Siap, sangat ready bahwa
0: apa ya, tanggal berapa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya?
1: 17 Agustus 1945.
0: Benar sekali. Benar sekali ya, itu pertanyaannya yang sangat-sangat mudah gak sih?
1: Ya gak apa-apa Kamela di, jangan yang susah-susah.
0: Iya. Pertanyaannya selalu gampang. Karena biar gak merusak kepercayaan diri.
1: Oke. Next Kak Melody.
0: Oke, mungkin next kali ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebutkan salah satu pahlawan nasional Indonesia.
1: Cutnya Din.
0: Oke. Siapa lagi? Pangeran
1: Sayuti Melik.
0: Sayuti
1: Melik itu yang ngetik proklam
0: yang ini apa? Mengetik
1: naskah proklamasi bukan? Iya kan, Sayuti Melik.
0: Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, dan masih banyak lagi pahlawan yang berjuang untuk Indonesia. Mereka punya perjuangan yang sangat berbeda-beda tentunya, dan juga tapi tujuannya sama, untuk memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang kalau kita masuk pembahasannya, kalau kita udah tentang kuis kemerdekaan, kita masuk ke pembahasan yang lebih menarik kali ya.
1: Oke, gimana Kamela?
0: Kita akan membahas Indonesia dari masa ke masa.
1: Oke.
0: Kita mulai dari Indonesia dulu ya, Jo. Kalau kita membayangkan Indonesia sebelum merdeka, tentu kehidupan kita pasti sangat berbeda kan?
1: Sangat berbeda Kak Melody.
0: Belum ada apa sih, Jo? Biasanya?
1: Belum ada Kak Melody tentunya. Iya enggak tapi?
0: Iya, Jo. Jangan gitu, Jo.
1: Belum ada internet kali ya Kak Melody sekencang sekarang. Iya, sekencang sekarang. Terus belum ada selintas
0: ini
1: aja ya pikiranku. Belum ada perempuan yang bisa menyuarakan pendapatnya di zaman itu. Jadi masih mungkin Kak Melody masih di bawah tekanan ya kalau misal kita tahu sejarahnya itu.
0: Iya, benar banget.
1: Terus belum ada apa lagi ya?
0: Belum ada ini apa ya?
1: Belum ada handphone.
0: Oh iya, tentunya benar banget.
1: Iya, belum ada handphone. Terus belum ada RRI Kak Melody. Iya, enggak. Iya, terus belum ada medsos. Pokoknya dulu masih kayak apa ya, serba belum ada deh. Soalnya memang semuanya itu masukkan di era-era sekarang gitu Kak Melody.
0: Jadi belum ada pesan instan yang kita ketik lalu langsung dikirim. Dulu tuh masih menggunakan surat-menyurat gitu ya,
1: lewat burung elang Kak Melody.
0: Apalagi kalau menyampaikan informasi yang sangat-sangat rindu gitu, membutuhkan
1: rindu
0: waktu yang jauh lebih lama ya, Jo.
1: Rindunya sekarang dibalasnya 3 hari.
0: Nah, itu dia loh maksudnya.
1: Belum lagi burung elangnya kesasar, Kamel. elang atau merpati sih dulu itu?
0: Apa ya, Jo? Aduh,
1: pokoknya burung gitu ya.
0: Iya, pokoknya burung.
1: Yang putih itu ya, teman-teman Pro 2,
0: pokoknya
1: nanti,
0: itu.
1: Iya. Teman-teman yang lihat liveku ini dulu itu ngirim apa? Surat itu lewat burung elang atau burung merpati, coba komen. Kalau menurut Kak Melody burung apa?
0: Burung elang.
1: Burung elang. Oke, kayaknya merpati deh Kak Melody.
0: Tapi kayaknya maple.
1: Yaudah deh pokoknya itu.
0: Pokoknya
1: deh.
0: Itu dia. Iya, tapi lanjut. Meskipun teknologi belum seperti sekarang, semangat perjuangan masyarakat Indonesia tentunya luar biasa ya. Mereka menghadapi berbagai kesulitan. Betul. Mereka menghadapi penjajahan, berkorban waktu, bahkan berkorban nyawa
1: sekali,
0: semua demi satu cita-cita, yaitu kemerdekaan. Dan akhirnya pada 17 Agustus 1945, wow, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bayangkan Jo.
1: Iya, kamu
0: ya Jo, bukan aku.
1: Oke.
0: Bayangkan bagaimana perasaan masyarakat Indonesia saat mendengar kabar kemerdekaan.
1: Terharu.
0: Lalu apa aja? Masa terharu aja sih?
1: Terharu, bangga, pastinya bahagia. Betul. Karena sudah merdeka selayaknya. Iya, sudah merdeka aja gitu.
0: Iya, terus luar habis biasa itu, bahagia.
1: Kalau aku di situ kayaknya aku udah live TikTok deh. Aduh, merdeka, ternyata sudah merdeka gitu. Iya,
0: karena Gen Z kan sekarang apa-apa ini ya.
1: Betul.
0: Langsung media sosial ya.
1: Langsung media sosial.
0: Iya, jalurnya langsung kayak wah,
1: langsung tersebar kemana-mana gitu.
0: Tersebar gitu, karena kita itu sebenarnya hal positif-positif tuh selalu kita posting.
1: Betul, setuju,
0: gitu.
1: Setuju.
0: Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka, kita juga akan bangga.
1: Bangga loh,
0: gitu.
1: Kamela.
0: Sekarang kita lihat Indonesia di zaman sekarang aja, perubahannya pasti luar biasa besar, bukan?
1: Betul.
0: Dulu komunikasinya yang membutuhkan lama, sekarang cukup membuka ponsel.
1: Betul.
0: Dulu informasinya sulit didapat, sekarang informasinya bisa kita dapatkan dalam hitungan detik.
1: Betul.
0: Dulu perjalanan membutuhkan waktu yang panjang, sekarang teknologi transportasi semakin berkembang.
1: Betul.
0: Dulu belajar sangat bergantung pada buku dan juga ruang kelas. Sekarang kita bisa belajar dari berbagai sumber, berbagai.
1: Dan dimana aja gitu ya, Kamela.
0: Nah, tentunya. Betul. Bener banget. Terus sekarang udah ini nih apa zamannya? Kalau teman-teman sekarang tuh ya ngopi gitu,
1: ngopi
0: sambil belajar. Gitu. Betul banget.
1: Ada yang komen Kak Melody.
0: Pacit,
1: selamat ulang tahun Indonesia 81 tahunnya. Panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Amin.
0: Merdeka Pacit.
1: Merdeka Pacit.
0: Ya, merdeka.
1: Merdeka ya teman-teman Perindu ya. Hari ini sangat bahagia gitu ya, karena kita memang lagi merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia gitu.
0: Betul, iya dong.
1: Jadi enggak ada kata lemes-lemes gitu ya, Kameladi. Kita harus semangat.
0: Terus langsung beralih kali ya Jo, setelah teknologi media sosial. Betul. Yang mudah kita percaya dan lain sebagainya. Mungkin kita bahas tantangan aja.
1: Bahas tantangannya, oke.
0: Menurut kami Jo, apa tantangan terbesar generasi muda saat ini kalau misalnya nggunain teknologi apa sosmed kayak gitu?
1: Sosial media. Kayaknya tantangannya Gen Z sekarang terlalu cepat untuk percaya gitu kepada suatu isu aja deh. Soalnya kalau ini ada berita ini terus langsung sebar kemana-mana gitu dilihat. Kan misal ada judulnya kan hooknya langsung kayak gitu kan. Kalau nggak gitu terus nanti pas kalau kita nggak ngebaca aslinya kayak gimana? Enggak kan biasanya nggak sama kayak judul gitu loh, Kamela di. Kayak mungkin tantangannya ya itu aja sih, sama penyebaran hoax gitu-gitu.
0: Iya, karena jadi, teknologi punya banyak ini ya sumber informasi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Bener banget. Sekarang kita masuk ke bagian Indonesia masa depan.
1: Indonesia masa depan. Oke, gimana
0: menurut kamu Indonesia 20 atau 30 tahun lagi akan seperti apa aja?
1: Akan semakin jaya.
0: Akan semakin jaya?
1: Iya.
0: Semakin maju?
1: Semakin emas.
0: Dalam bidang apa, Jo?
1: Dalam semuanya kayaknya, Kak Melody.
0: Pendidikan,
1: iya, betul.
0: Teknologi.
1: Betul, kebudayaannya juga akan maju.
0: Oh iya, kebudayaan. Terus ini aja yang paling penting.
1: Apa?
0: Ekonominya.
1: Ekonomi, semoga deh, amin.
0: Iya, benar banget. Sumber daya manusia itu yang paling penting. Karena negara maju membutuhkan manusia yang berkualitas.
1: Betul.
0: Jadi masa depan Indonesia sebenarnya ada di tangan siapa? Ya pastinya di tangan kita semua.
1: Sendiri, betul. Termasuk kalau nggak kita siapa lagi ya?
0: Nah itu dia. Terutama kita memang generasi muda, generasi penerus bangsa.
1: Generasi
0: karena
1: penerus
0: suatu
1: bangsa.
0: Saat nanti kita yang akan meneruskan bangsa ini.
1: Betul.
0: Kamu mau jadi apa, Ju? Mau jadi guru, dokter?
1: Aku mau jadi
0: insinyur, pengusaha.
1: Aduh, nggak tahu deh Kak Melody.
0: jadi orang hebat pokoknya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Mau jadi orang hebat. Terus aku jadi, mau menjadi orang yang bermanfaat.
0: Orang yang bermanfaat.
1: Asik deh. Aku mau jadi mau jadi orang aja deh.
0: Jadi
1: sehat, orang sehat.
0: Pokoknya berbagai informasi, berbagai profesi lainnya kita harus tetap bangga. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu tidak penting.
1: Iya.
0: Karena kebiasaan kecil hari ini bisa menentukan masa depan kita.
1: Betul.
0: Kita harus rajin belajar, berani mencoba, tidak mudah menyerah, menghargai orang lain.
1: Betul.
0: Terus menggunakan teknologi dengan bijak dan menjaga persatuan. Itulah cara kita mengisi kemerdekaan.
1: Untuk mungkin sebagai generasi Gen Z gitu ya, kita kayaknya harus melestarikan budaya Indonesia karena memang budaya Indonesia banyak kan, Melody, nggak yang terfokus satu gitu.
0: Iya,
1: sebenarnya banyak
0: banget.
1: Tanpa kita belum explore aja gitu mungkin
0: iya,
1: ya. Jadi kayak kita terpaku sama itu aja gitu ya. Sebenarnya kalau semisal kan Jonathan ini pageant lovers gitu ya Kak Melody. Banyak orang-orang yang bilang kalau semisal pemenang dari Putri Indonesia itu dari Jawa semua. Iya, padahal Indonesia itu enggak dari Jawa aja. Oh, enggak Jawa deh, Bali.
0: Nah, Bali.
1: Kan apa turis-turis dari luar kan ngiranya Indonesia itu ya Bali aja gitu. Padahal kan banyak, masih banyak keindahan alam yang lainnya. Terus habis itu banyak kebudayaan-kebudayaan lainnya gitu kan. Sebenarnya banyak yang harus dieksplor kepada kayak turis-turis gitu.
0: Oh iya, benar.
1: Supaya mereka ngelihat Indonesia itu enggak dari Bali aja gitu. Sebenarnya masih banyak ada gitu.
0: Jangan takut untuk bermimpi berarti ya, Jo.
1: Betul, jangan takut untuk bermimpi.
0: Karena bangsa yang besar membutuhkan generasi yang punya cita-cita besar. Jangan juga takut gagal, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya ya.
1: Iya, coba aja teman-teman.
0: Coba aja.
1: Iya, benar. Kalau semisal gagal kan urusan belakang gitu. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik gitu.
0: Banget.
1: Nanti kalau nggak dicoba malah kayak penasaran gitu.
0: Iya dong.
1: Tahu gitu aku nyoba yang ini, gini kan jadi menyesal kayak Melody. Setuju nggak sih Kak Melody?
0: Setuju dan sepakat dong, Ju. Nah, jangan pernah lupa. Dan jangan pernah melupakan sejarah ya.
1: Betul.
0: Tentunya. Karena dari sejarah kita bisa belajar tentang perjuangan.
1: Betul.
0: Dari masa lalu kita belajar untuk menjadi lebih baik.
1: Betul.
0: Dan masa sekarang kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Dan dan dari hari ini jika kita membangun masa depan. Indonesia dulu dibangun oleh perjuangan para pahlawan. Sekarang Indonesia dibangun oleh kita semua.
1: Gen Z, Gen Millennial, Gen Z, terus Gen Alpha gitu. Dan kayaknya setiap generasi itu punya bentuk perjuangannya masing-masing ya, Kak Melody. Pahlawan kita dulu berjuang supaya kita bisa merasakan kemerdekaan gitu ya.
0: Iya,
1: sekarang kayaknya giliran kita yang menjaga dan mengisi kemerdekaan itu gitu. Gak harus menjadi pahlawan besar, Kak Melody. Gak harus melakukan sesuatu yang luar biasa gitu setiap harinya. Cukup terus belajar aja gitu.
0: Betul.
1: Terus berkarya, terus berani bermimpi gitu ya. Terus menghargai sesama dan memberikan sesuatu yang baik untuk di lingkungan sekitar kita.
0: Iya, benar banget.
1: Betul, karena mungkin Indonesia di masa depan bukan cuma tentang apa yang diwariskan oleh para pahlawan kepada kita, Kak Melody, tapi juga tentang apa yang kita tinggalkan untuk generasi setelah kita.
0: Iya, benar banget. Jadi tetap semangat.
1: Iya, betul. HBD ya Indonesia. Boleh gak sih Kak Melody di setelin gitu lagu birthday atau
0: birthday apa ya?
1: Happy birthday gitu.
0: Sebentar.
1: Buat Indonesia.
0: Happy birthday. Birthday apa ya, Jo? Aku carikan dulu kali ya, Jo.
1: Oke, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 gitu. Merdeka.
0: Iya. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Tetap jadi anak muda yang berkarya gitu. Tetap bangga jadi Indonesia.
0: Iya. Oke.
1: Mungkin Kak Melody bangga kan di
0: Bangga banget.
1: Bangga
0: dong.
1: Banget.
0: Bang Jo, bangga banget. Mungkin setelah ini aku akan setelkan berita dari Jennifer Lopez.
1: Oke. Okay. Selamat untuk Indonesia ke
0: 81.
1: Selamat
0: ulang tahun yang ke iya Indonesiaku yang ke 81. Oke, tak terasa kita udah di ujung kali ya, Jo. Kita
1: sepeda bermenya ya barengan sama Kameladi sama Jonathan mungkinnya udah di ujung. Nah, besok ya teman-teman Pro2 kita akan menghiasi telinga-telinga ini untuk kalian teman-teman Pro2.
0: Betul banget. Jangan lupa mengucapkan lagi apa, Jo? Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Jayalah selalu Indonesiaku.
1: Jayalah selalu Indonesiaku.
0: Teruslah maju.
1: Teruslah maju.
0: Indonesia hebat.
1: Indonesia hebat.
0: Indonesia kuat.
1: Indonesia kuat.
0: Indonesia merdeka.
1: Indonesia merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Merdeka, merdeka.
0: Bye bye.
1: Jonathan pamit undur diri dan
0: Melody pamit undur diri.
1: Tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia.
0: Pro2 Medium, teman terbaik kamu.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 RR Radio, teman terbaik kamu. Hai hai, balik lagi barengan sama aku Nabila Negari. Setelah tadi sudah ditemanin dengan Jonathan dan juga Melody di Bram ya, teman Pro 2. Membahas seputar Indonesia dari masa ke masa ya. Wow, sungguh luar biasa sekali perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan, kemudian terus berevolusi, beresolusi juga, dan sampai dengan hari ini tidak terasa sudah umur ke-81. Ibaratnya kalau manusia itu udah lansia nih ya, teman Pro 2. Nah, yang jelas tema kita pada pagi hari ini, sepanjang hari ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur, di mana mencerminkan cita-cita bangsa untuk memperkuat kedaulatan, mewujudkan keadilan sosial, dan mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kalau ngomongin soal sejarah nih ya, teman Pro 2, perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah hanya meninggalkan senjata, arsip, ataupun foto sejarah. Ternyata ada selembar perangko yang juga menyimpan cerita tentang perjuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, teman Pro 2. Di mana pada masa penjajahan, perangko yang beredar di Indonesia itu merupakan terbitan dari Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, Indonesia barulah mulai menerbitkan perangko sendiri sebagai bagian dari identitas negara baru. Dan salah satu penerbitan tersebut dikenal sebagai Perangko Seri Revolusi yang terbit pada periode tahun 1946 sampai dengan 1947. Seri ini dibuat untuk memperingati 1 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Perangko ini tidak hanya memuat angka nominal dan juga tulisan Republik Indonesia saja ya, teman Pro 2, tapi gambar pada setiap perangko itu juga menampilkan berbagai peristiwa serta situasi perjuangan pada masa revolusi. Nah, salah satu desainnya menampilkan banteng yang memutus rantai nih, di mana ilustrasi tersebut ini menjadi gambaran perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan, teman Pro 2. Dan desain lainnya pun ini juga memuat peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api dan juga pertempuran Surabaya. Ada juga gambar pertempuran Ambarawa serta rapat raksasa di lapangan Ikada. Jadi benar-benar tidak hanya memuat foto ya, tapi juga perangko itu menyimpan cerita dari bagaimana perjuangan dari sisi waktu Indonesia dulu ya, waktu masa masih penjajahan gitu. Nah, adapun perangko seri revolusi juga menampilkan tentara dalam berbagai situasi. Beberapa desain menggambarkan tentara angkatan udara dan pasukan berkuda dalam suasana perjuangan. Sebagai informasi, teman Pro 2, tidak semua gambar menggambarkan pertempuran ataupun pasukan bersenjata. Ada juga sejumlah perangko yang menampilkan pelabuhan Tanjung Perak, gerbang air Wonokromo di Surabaya. Nah, yang mana ini tuh juga merupakan bangunan-bangunan maupun daerah-daerah ikonik gitu ya. Maksudnya tempat-tempat ikonik yang banyak sekali menyimpan sejarah tentunya. Pilihan gambar tersebut ini memuat perangko menjadi lebih dari sekedar tanda pembayaran layanan pos, tapi juga setiap ilustrasi ini membawa cerita gitu ya, mengenai kondisi Indonesia pada masa revolusi.

0: Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Spada Bram, pembahasan seputar Perangko ya. Tadi sudah sempat Nabila ungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu tidak hanya meninggalkan senjata, arsip ataupun foto sejarah. Bahkan selembar Perangko pun ini juga menyimpan cerita tentang perjuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Jadi membahas seputar Indonesia masa lampau gitu ya. Indonesia kan dari masa ke masa sampai dengan detik ini pasti menyimpan banyak cerita. Termasuk dulunya sebelum merdeka banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ada di Teman Pro 2 ya. Dan salah satu hal yang paling menarik di sini adalah sebuah perangko yang dulunya digunakan untuk mengirim pesan

post gitu ya. Ini memuat berbagai gambar. Di antaranya tadi peristiwa-peristiwa, beragam peristiwa, kemudian beberapa tempat juga. Dan ketika Prangko seri Revolusi, ini juga menampilkan tentara dalam berbagai situasi. Dan beberapa desain itu menggambarkan tentara AU, Angkatan Udara, dan juga pasukan berkuda dalam suasana perjuangan. Nah, jadi pilihan gambar tersebut ini membuat Prangko menjadi lebih dari sekedar tanpa tanda pembayaran gitu ya. Jadi lebih dari sekedar tanda pembayaran layanan pos. Setiap ilustrasinya itu membawa cerita, teman Pro 2. Selain itu, Prangko juga bisa menjadi media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kala itu, gambar dan juga tulisan Prangko itu ikut memperkenalkan berbagai peristiwa perjuangan kepada publik. Selain sebagai media komunikasi, Prangko juga menjadi pengingat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, benda kecil ini sangatlah beragam, maksudnya berharga gitu ya. Dan juga turut merekam semangat revolusi melalui gambar-gambar yang dicetak di atasnya. Jadi, keren banget. Sekarang kalau di koleksi menarik gitu ya. Dan bahkan dijual dengan harga tinggi mungkin. Apa sih namanya, lupa aku, yang kolektor ya. Jadi gitu deh, teman Pro 2. Dan sekarang Prangko seri Revolusi itu menjadi salah satu benda yang menarik perhatian kolektor dan peneliti sejarah nih ya. Karena memang kelangkaannya serta cerita di balik desain membuat Prangko ini juga punya nilai sejarah sendiri. Nah, dari gambar banteng aja deh ya sampai dengan pertempuran, Prangko seri Revolusi ini merekam berbagai sisi Indonesia setelah proklamasi. Dan selembar kertas kecil itu pada akhirnya menjadi salah satu jejak visual perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sehingga kita menjadi tahu nih, teman Pro 2 ya, bahwa wow, ternyata perjuangan dulu para pendahulu kita ini sungguhlah luar biasa. Dan kita sebagai generasi muda ibaratnya ini tinggal berjuang nih ya, berjuang mempertahankan bagaimana negara ini bisa maju sebagai generasi emas. Dan pastinya ya, kita sebagai generasi muda juga harus bisa melawan diri sendiri dari godaan-godaan seperti rasa malas dan lain sebagainya. Semangat teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Kirab pengantaran bendera pusaka dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka Senin 17 Agustus 2026. Adapun rombongan kirab bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan Polri untuk memastikan prosesi berlangsung tertib dan lancar. Pengawalan kirab berada di barisan terdepan yang dikawal langsung oleh polisi militer atau PM. Setelah barisan PM, rombongan dilanjutkan dengan pasukan turangga yang turut mengawal jalannya prosesi. Berikutnya, gabungan marching band dari para taruna berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka. Kehadiran pasukan dan marching band menambah semarak suasana prosesi pengantaran bendera pusaka. Setelah barisan tersebut, kereta kencana melintas membawa dua purnapaskibraka, di mana keduanya membawa bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi untuk diantarkan menuju Istana Merdeka. Kemudian informasi lainnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas memberikan remisi kepada 174.791 narapidana dan anak binaan pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Adapun penyerahan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dilakukan simbolis di Tangerang serta serentak seluruh Indonesia. Sebanyak 170.143 narapidana menerima RU1, sehingga masih menjalani sisa pidana setelah mendapatkan remisi. Sebanyak 3.563 narapidana lainnya menerima RU2 dan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana. Untuk anak binaan, sebanyak 1.057 orang menerima PMPU1 dan masih menjalani proses pembinaan, sementara itu 28 anak binaan menerima PMPU2 sehingga langsung bebas setelah mendapatkan pengurangan masa pidana. Dan informasi terakhir, rangkaian gempa susulan masih mengguncang NTT setelah gempa bumi magnitudo 7,7 melanda wilayah tersebut pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini, teman Pro 2, BMKG mencatatkan terjadi 1.598 gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Terkait hal tersebut, Faisal Fatani, selaku kepala BMKG, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih terus dipantau oleh timnya. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, sekitar 54 gempa dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat pagi menuju siang teman Pro 2. Masih lanjut kebersamaan kita bareng sama aku Nabila Negari di Hitlist Indonesia ya. Barusan ada dari Ayo Come On dari Gita Gutawa ya, yang mengingatkan kita untuk semangat ya, sesuai dengan hari ini, semangat kemerdekaan ya, menuju usia ke-81 yang bisa dibilang tidaklah muda lagi. Dan sudah ada yang menyapa dari teman Pro 2. Ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Dan sudah diputarkan lagunya ya. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, menjaga kerukunan, saling menghargai, dan mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri kita semua. Amin. Dan mari kita bersama-sama nih teman Pro 2 ya, mendoakan yang terbaik untuk saudari-saudari kita yang sedang terdampak musibah gempa di Nusa Tenggara Timur, dan semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Lara Purnamasari ya yang sudah bergabung. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu musisi Indonesia, boleh banget ya sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Boleh request di WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rariPro2Madiun maupun melalui RRI Digital. Sambil menyimak bagaimana ya suasana pengibaran sang saka bendera merah putih di Istana Kemerdekaan Jakarta ya, ini masih sedang berlangsung. Dan barusan sudah dibacakan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto ya teman Pro 2. Jadi bisa sambil menyimak, sambil ya dengerin program 2 RRI Madiun dong. Stay tune teman Pro 2.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Naura Ayu sebagai musisi muda ini baru aja sukses menggelar showcase tunggal bertajuk Cerita Penuh Cahaya di Geraha Bakti Budaya, di mana lokasinya ini ada di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, hari Sabtu 15 Agustus lalu ya. Dan pertunjukan berdurasi 90 menit tersebut ini benar-benar bikin penonton terpukau sekaligus kagum. Mulai dari awal sampai dengan akhir, karena memang gak cuma sekedar konser musik biasa aja. Di situ Naura beneran menyuguhkan aksinya yang totalitas. Dan pokoknya keren banget deh Taman Pro 2 ya. Mulai dari deretan lagu hits kesayangan para fans, ada juga koreografi dance, sampai ada aksi akrobatik yang bikin semua mata itu gak bisa berpaling. Jadi setelah membuat atmosfer di situ ya, makin terasa, Naura menyapa para penggemar lewat sesi ngobrol santai juga. Dan Do itu bercerita Taman Pro 2 kalau lagu-lagu yang dibawakan malam itu memang lahir langsung dari pengalaman hidup serta curahan hatinya. Bahkan kejutan panggung ini makin pecah ketika sang adik ya, seperti yang kita tahu Neona itu kan juga sempat merilis lagu. Jadi Neona juga ikut naik ke panggung, sehingga kakak beradik itu kompak membawakan lagu Selimut Halu yang menyambungnya dengan lagu baru yang belum dirilis, belum resmi dirilis tepatnya ya. Dan uniknya lagi, lagu unreleased ini menyuguhkan nuansa hipdut alias hip hop dangdut yang sekarang lagi tren gitu ya, khususnya di bagian part Neona yang bikin seisi hall itu ikut bergoyang gembira. Tapi belum juga. Nah, jadi penonton di situ juga dibikin makin larut ketika Naura melanjutkan penampilan lewat lagu Jalan Tengah, Kasih-Kasih, Kisah Kasih Sayang, dan juga Cinta. Kemudian di sela-sela penampilan, Naura juga kembali bercerita serta curhat soal betapa besarnya kasih sayang maupun dukungan keluarga gitu ya. Sampai ya di situ ada momen haru, ada air mata yang mengucur ya. Jadi ada momen haru di situ Teman Pro 2. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang pengen request lagu Naura, ini juga boleh. Ataupun apapun, siapapun ya yang mau request lagu-lagu hits Indonesia, masih akan dihadirkan ke ruang dengar kamu sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat di 0811-369-7755, atau boleh melalui direct message di Instagram @rrpro2madiun maupun melalui kolom chat di RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Cinta pertama di masa remaja itu memang selalu jadi salah satu kenangan yang paling sulit dilupakan. Gak move. Jadi memang semuanya kayak terasa indah, hanya padahal cuman tatap-tatap mata aja gitu ya. Dari mata turun ke hati, asik. Langsung berbunga-bunga, kalau kata anak sekarang mah butterfly era gitu ya. Dan setiap momen itu kayak jauh lebih seru ketika dijalani bersama. Ya, namanya juga bucin, masa-masa bucin. Jadi pasti seakan itu dunia terasa milik berdua gitu ya, teman berdua. Nah, yang jelas perasaan manis itulah yang coba dituangkan oleh Shakira Fier ke dalam single keduanya berjudul Tatap Mata yang dirilis di bawah naungan Universal Music Indonesia di tahun 2025 silam. Adapun lagu Tatap Mata ini hadir sebagai representasi dan image fun, cheerful, serta youthful yang melekat kuat pada diri Shakira Fier. Dan cocok banget gitu ya dengan usianya yang masih terbilang sangatlah muda. Kalau tahun 2025 itu usianya 16 tahun, berarti di tahun ini udah sweet 17 gitu ya. Jadi pas banget. Tatap Mata itu kayak fase-fase butterfly era, apalagi di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Okay, lagu kenangan ini harus mengakhiri perjumpaan kita Temen Pro 2 di Hitlist Indonesia. Jangan kemana-mana karena Hitlist masih akan terus berlanjut di Hitlist Mancanegara barengan sama Kania yang akan menemani kamu sampai dengan sore ceria. So, aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Aduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita di Hitlist Manca kali ini barengan sama Kania yang bakal temenin kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di awal pekan ya, Senin 17 Agustus 2026, aku bakal lanjut temenin kamu sepanjang santai siang sampai sore ceria hari ini jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Drake, teman pro dua ya, musisi itu dengan segala problemanya, dengan segala apa yang dilewatinya teman pro dua ya, itu bisa jadi lagu. Termasuk juga ketika berhadapan dengan ya bisa dibilang kompetitor begitu ya, di industri musik emang ada ya. Orang bilang gak ada kompetitor kok ya, gak ada rival di dunia seni. Tapi kalau sudah ngomongin tentang industri, teman pro dua pasti ada begitu ya. Dan ini singlenya bertajuk Jenis STFU ya, gak usah diperpanjang apa itu STFU ya. Karena lagu ini merupakan lagu yang berisi sindiran tajam begitu ya terhadap rival-rivalnya di industri hip hop, teman pro dua. Menepis tudingan miring tentang dia, menyoroti bagaimana pasti ada ya orang-orang yang pansos begitu ya. Kalau di sini istilahnya pansos, nunut tenar teman pro dua ya. Pernyataan perlawanan dan pembelaan diri yang agresif terhadap kritik industri musik, gosip, media dan juga para pesaingnya teman pro dua ya. Lagu ini ternyata sukses besar dan debut di posisi nomor 1 bahkan di tangga lagu Billboard Hot 100 teman pro 2. Menjadi bagian dari album studionya yang berjudul Iceman, sudah dirilis pada Mei 2026 lalu ya. Dari Drake teman pro 2, aku mau lanjut ya ke koleksi dari seorang Stella Lefty teman pro 2 yang baru saja di bulan ini merilis single berjudul Lean In Kiss Me ya, bernuansa pop country, dirilis sebagai bagian dari hitungan mundur atau countdown menuju album debutnya yang berjudul Long Way Home.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari. RRI.co.id

0: Tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup. Pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Charlie Po teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan Coco Jones, penyanyi R&B teman Pro 2 untuk single Sideways yang menjadi salah satu track unggulannya dalam album keempat Charlie Po yang bertajuk Whatever Clever. Tentang mempertahankan hubungan teman Pro 2 ya. Yang sebetulnya tentu dalam sebuah hubungan tuh ada naik turunnya, ada hujan badainya, ada pelangi setelah hujan. Alah, yang intinya teman Pro 2 bagaimana dua sejoli begitu ya, atau pasangan berusaha untuk menjaga begitu ya perasaan jatuh cinta yang intens di tengah bahkan kerentanan sekalipun. Single ini cocok mungkin buat kamu yang juga sedang merasakan hal yang sama, teman Pro 2 ya. Well, kita geser gitu ya ke Gracia Bram, teman Pro 2 yang sedang ragu begitu ya pada pasangannya. Ragu karena terkadang teman Pro 2 yang berbahaya bukanlah sebuah pertengkaran besar dalam sebuah hubungan, tetapi rasa hambar yang sering kali muncul dan itu menumbuhkan keinginan ya untuk mengakhiri sebuah hubungan. Good reasons buat kamu yang masih stay.

الله أكبر الله.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Band pop rock legendaris asal Inggris teman Pro 2. Ini legendnya lintas generasi gitu ya. Duran-duran teman Pro 2 yang pada April lalu merilis single baru berjudul Free to Love ya. Dengan menghadirkan nuansa disco ya, era 2020-an teman Pro 2. Di situ juga mereka menampilkan kolaborasi

waktu Indonesia Barat saat sekarang. Aku mesti tuntasin dulu kebersamaan kita ya di Hitlist Manca untuk awal pekan kali ini. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang dengan beragam informasi menarik, unik, dan yang pasti single-single pilihan buat menemani kamu libur ya di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. By the way, gimana kemarin lomba 17-an menang gak?

0: deh, dari tadi banyak banget berita kecelakaan yang siluaran di HP aku.
1: Eh, iya loh, kemarin aja baru ada kecelakaan di lampu merah sebelah sana.
0: Hah? Iya kah?
1: Iya, beneran. Nih, coba lihat beritanya.
2: Pemirsa, seorang pemotor tewas ditabrak truk yang menerobos lampu merah di Rembang,
0: Jawa Tengah. Ya ampun, ini parah banget. Ngomong-ngomong, emang ini penyebabnya apa ya?
1: Jadi ini tuh disebabkan karena pengendaranya menerobos lampu merah, terus ketabrak deh.
0: Ya ampun, lagian sih udah tahu lampu merah malah nerobos. Gini kan jadinya. Terus yang ketabrak itu sekarang kabarnya gimana?
1: Katanya sih kritis. Makanya kita kalau berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita sampai tujuan dengan selamat.
0: Nah, benar itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Perut kembung setelah makan memang sangat tidak nyaman ya. Perut kembung ini merupakan rasa sesak, tertekan, atau penuh pada perut. Terkadang sensasinya bisa terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan bagi sebagian orang. Umumnya perut yang kembung atau begah disebabkan kelebihan gas pada usus. Banyak orang yang menganggap terlalu kekenyangan sebagai salah satu penyebab perut kembung setelah makan. Namun di luar itu, beberapa penyebab lain ini juga merupakan hal yang kerap membuat perut kita terasa begah alias kembung setelah makan. Misalnya menu tinggi karbohidrat ini juga bisa menyebabkan perut kita begah ya setelah mengkonsumsinya. Kemudian mengkonsumsi produk susu, makanan dengan fruktosa, cara makan yang terburu-buru, sampai dengan misalnya saja kamu punya kebiasaan rebahan setelah makan. Nah ini sebaiknya juga dihindari ya kebiasaan ini, karena rebahan setelah makan ini bisa membuat perut kamu kembung ataupun begah. Selain itu, makanan yang serba lemak, konsumsi makanan pemicu gas, hingga sembelit merupakan penyebab umum lainnya yang membuat kita merasa begah atau kembung setelah makan.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: kamu suka es kopi susu?
1: Memang ya, es kopi susu jadi salah satu jenis minuman yang populer saat ini. Berbagai kreasi es kopi susu pun juga bisa kita temukan dimanapun, mulai dari variasi pemanis, tambahan rasa, hingga penggunaan topping. Sayangnya nih, kebiasaan minum es kopi susu juga bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas jika kita tidak berhati-hati. Jadi Dr. Raisa Edwina Juanda, MGZ, SPGK mengungkapkan, kopi sebetulnya tidak menyebabkan kegemukan jika kita menyajikannya dengan tepat. Menurut riset kesehatan dasar atau RISKESDAS, rekomendasi asupan gula harian sebaiknya tidak lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan. Jadi sebaiknya kita tidak menambahkan terlalu banyak gula, pemanis, atau susu kental manis sehingga kalorinya tidak terlalu tinggi.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: segera download RRI Digital.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Udah tahu dong manfaat dari jalan kaki? Jalan kaki merupakan bentuk latihan sederhana yang memiliki segudang manfaat kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Selain bisa mengurangi stres dan menurunkan berat badan, dengan jalan kaki, keinginan ngemil kita juga bisa berkurang loh. Keinginan untuk makan makanan manis atau ngemil merupakan hal buruk ya bagi orang yang mencoba menurunkan berat badan. Makanan tersebut cenderung tinggi kalori, berlemak, dan tinggi gula. Nah, jalan kaki dapat menghalau keinginan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Hal ini dibuktikan lewat temuan terbaru dari University of Exeter. Studi menunjukkan berjalan kaki walau hanya 10 menit saja dapat mengurangi keinginan makan makanan yang tinggi gula. Temuan para peneliti menunjukkan bahwa jalan kaki tidak hanya membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan denyut jantung dan metabolisme tubuh, tapi juga dengan menekan keinginan mengkonsumsi camilan manis seperti coklat.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pernah gak sih kamu bercanda sama teman kamu dengan cara menarik kursi yang mau didudukin? Nah, menarik kursi saat orang lain akan duduk karena iseng atau sekedar bercanda itu bisa membahayakan keselamatan. Walau terlihat lucu, kejahilan ini bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kelumpuhan. Seperti salah satu kejadian yang dialami seorang pengguna media sosial yang membagikan ceritanya, dia harus mengalami kelumpuhan sementara begitu ya, setelah bercanda menarik kursi dengan teman-temannya saat masih SMP. Dokter spesialis syaraf Hasnim Fadli mengatakan, bercanda dengan cara menarik kursi seseorang yang hendak duduk itu akan membahayakan keselamatan. Jadi orang yang jatuh saat akan duduk itu karena kursinya ditarik bisa mengalami nyeri pada lokasi benturan hingga cedera berat di bagian tulang belakang. Dan ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan ini bisa terjadi karena kerusakan akibat benturan ekstrim pada jaringan syaraf sumsum tulang belakang atau juga bisa disertai dengan kerusakan tulang belakangnya. Jadi kalau mau bercanda nih, cari cara yang aman, yang menyenangkan aja deh, nggak usah pakai tarik-tarik kursi segala.

0: Segera download RRI Digital.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sering mengkretekkan jari, kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu risiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekkan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekkan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bukan cuma ketebalan bahan pakaian ya yang perlu diperhatikan saat cuaca panas, terik seperti sekarang ini musim kemarau, tapi juga warna baju. Jadi studi menemukan warna baju yang dipilih ternyata bisa mempengaruhi suhu tubuh. Dan beberapa warna diyakini bisa membuat tubuh tetap sejuk meski harus berada di tengah cuaca panas. Singkatnya, kalau melansir dari Lifestyle Asia, beberapa warna yang dianggap memberikan kesan sejuk ya adalah warna seperti putih, terus kuning, abu-abu, dan merah ya. Tidak disarankan untuk memakai warna biru ya, walaupun kerap ya warna biru ini dianggap menyejukkan, tapi studi justru menemukan hasil sebaliknya. Jadi pakaian dengan warna biru ini bersanding dengan warna hijau muda, hijau tua, dan hitam sebagai warna yang tidak dianjurkan dipakai saat cuaca panas karena bisa menyerap panas bahkan lebih banyak.

0: station. Call it a day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu kalau keluar rumah masih pakai masker nggak sih? Beberapa negara sudah mencabut ya aturan memakai masker, termasuk Indonesia. Januari lalu, Korea Selatan juga mencabut aturan pakai masker di sebagian besar lokasi dalam ruangan. Kalau menurut laporan dari Reuters, aturan pakai masker ini masih berlaku di transportasi publik dan juga fasilitas kesehatan. Nah, ada yang menarik nih. Studi

0: terbaru dari Korea Selatan menemukan bahwa orang memilih tetap pakai masker agar terlihat lebih menarik. Wah, ya. Jadi studi baru-baru ini menemukan motivasi memakai masker itu nggak cuma sekedar soal kesehatan. Meski sebagian warga memilih tetap memakai masker karena merasa pandemi belum benar-benar berakhir. Ada sebuah studi yang diinisiasi peneliti dari National Seoul University. Mereka melakukan 3 percobaan terhadap partisipan dan peneliti menyimpulkan orang merasa punya daya tarik lebih tinggi ketika mereka keluar dengan tetap memakai masker. Ini sesuai dengan hipotesis memakai masker mampu meningkatkan persepsi kepercayaan dan juga kompetensi.
1: RRI.co.id, sumber

0: sabunok na haga medi papay babay hino na yo. Kacha sen ni no medi kiki kitang ya pelo kanan. Aduh bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Masih lanjut teman Pro 2 kebersamaan kita di santai siang yang santai banget ya. Mungkin lebih cenderung kemeriah kali ya, karena memang suasana perayaan kemerdekaan Indonesia itu hampir selalu diwarnai berbagai perlombaan. Kita pernah saling membimbingkan. Ada yang hari ini masih lomba-lomba atau bahkan udah kemarin nih teman Pro 2. Kalau di tempat aku malam tirakatan semalam itu sudah pengumuman ya pemenang lomba-lomba 17-an. Wah. Ada lomba-lomba, terus juga ada panggung seni gembira teman Pro 2. Ya tapi keren-keren loh ya. Aku lihat di beberapa postingan status warganet gitu ya. Ada yang benar-benar effort teman Pro 2. Effortnya apa? Dari anak-anak sampai emak-emak sampai mbah-mbah begitu ya, semuanya itu ikut tampil di panggung gembira begitu ya, dengan ya beragam penampilan teman Pro 2 ya. Ada yang ngedance, ada yang nari tradisional, ada yang nari kolaborasi musiknya India tetapi ini apa pakai kainnya dari jari teman Pro 2, bukan kain sari begitu ya. Joget India dengan kearifan lokal ceritanya ya. Banyak banget menarik gitu ya. Dan yang membuat kagum adalah benar-benar semuanya bisa tergerak begitu ya. Semuanya benar-benar bisa berkarya semua nih teman Pro 2. Enggak ada tuh kayaknya yang harus dipaksa-paksa gitu ya. Karena yang bikin status kayak gitu enggak cuma satu dua orang begitu ya. Berarti kan bisa dibilang hampir di beberapa wilayah gitu ya, beberapa RT atau beberapa RW vibe-nya juga seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong teman Pro 2 ya, tentang lomba-lomba 17 Agustusan gitu ya. Ya kayak macam balap karung, panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, ini udah paling ikonik begitu ya. Belum lagi lomba-lomba yang unik-unik zaman sekarang begitu teman Pro 2 yang makin kreatif gitu ya. Lomba ini gak cuma berlangsung di lingkungan permukiman saja, tapi di sekolah, di kampus, perkantoran, hingga berbagai instansi pemerintah gitu ya, melibatkan banyak sekali peserta teman Pro 2 dari anak-anak sampai orang dewasa. Buat masyarakat, Lomba Agustusan bukan sekedar hiburan ya untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Tapi dibalik suasana kompetitif dan penuh tawa, terdapat nilai kebersamaan, gotong royong, solidaritas, serta semangat untuk memperingati perjalanan bangsa Indonesia. Tahukah kamu seperti apa sih asal-usul Lomba 17 Agustusan begitu ya? Mungkin jarang yang tahu teman Pro 2 gitu ya. Tapi yang melakukannya, jangan ditanya, hampir semuanya.

0: catatan sejarah warna merah dan putih yang terdapat pada bendera Republik Indonesia berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan tanah dan langit, di mana tanah tempat kita berpijak dan langit dijunjung. Pemilihan warna merah dan putih konon terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis berwarna merah dan putih. Garis merah dan putih tersusun horizontal. Sang saka merah putih kali pertama dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati, tahun 1944 dengan bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Sebelumnya, bendera merah putih sempat dipotong menjadi dua dan dibawa oleh Husein Mutahar yang merupakan ajudan Soekarno. Lalu, setelah kondisi aman, bendera kembali disatukan.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sejumlah sumber sejarah menunjukkan beberapa jenis perlombaan yang kini identik dengan perayaan kemerdekaan ternyata memiliki jejak yang lebih tua dan bahkan telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Mengutip informasi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata Kemendikdasmen, tradisi perlombaan dalam perayaan kemerdekaan diperkirakan mulai berkembang sekitar 1950. Saat itu Indonesia memasuki tahun kelima ya sejak proklamasi kemerdekaan dan masyarakat mulai menghadirkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan perayaan tersebut. Keterbatasan fasilitas pada masa itu membuat masyarakat menggunakan benda-benda sederhana yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Dari kondisi tersebut, berbagai permainan kemudian berkembang menjadi perlombaan yang dilakukan secara kelompok maupun individu. Balap karung, panjat tebing, ya, kok panjat tebing sih? Ekstrim banget ya. Panjat pinang maksudnya ya. Kemudian ada yang sejenis lah, begitulah teman Pro 2, itu menjadi beberapa permainan yang memang sangat identik begitu ya dengan perayaan 17 Agustus, makan kerupuk, kayak gitu-gitulah teman Pro 2 ya. Seiring berjalannya waktu, jenis perlombaan semakin beragam dan disesuaikan dengan kreativitas masyarakat di tiap daerah. Sejarawan dan dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, Heri Priatmoko, melihat lomba Agustusan punya makna yang lebih dalam daripada sekedar kegiatan rekreatif. Dalam buku Bunga Rampai Kisah, perlombaan tersebut dipandang sebagai bagian dari ingatan kolektif masyarakat terhadap perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Jadi perlombaan menjadi salah satu cara masyarakat menghidupkan kembali memori tentang masa lalu melalui aktivitas yang sederhana dan dapat dilakukan bersama-sama. Tradisi tersebut kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang lomba 17 Agustusan begitu ya, ada sisi sejarah lain yang menarik mengenai asal-usul sejumlah permainan tersebut. Sejarawan Jiji Rizal menyebut beberapa perlombaan yang kini identik dengan perayaan 17 Agustus punya jejak dari masa kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang. Menurut Rizal, panjat pinang misalnya telah muncul dalam berbagai dokumentasi visual pada masa kolonial. Sementara itu, sejumlah bentuk permainan yang melibatkan kekuatan fisik juga pernah dilakukan pada masa pendudukan Jepang. Ya, panjat pinang, tarik tambang, permainan kuda-kuda sebagai contoh nih ya, yang punya jejak pada masa sebelum Indonesia merdeka, teman Pro 2. Jadi dalam sejumlah kegiatan pada masa kolonial maupun pendudukan Jepang, permainan tersebut digunakan sebagai bagian dari acara hiburan dan perayaan. Namun ketika Indonesia sudah merdeka, masyarakat memberikan makna baru terhadap berbagai permainan tersebut. Perlombaan yang sebelumnya berada dalam konteks kolonial kemudian dipakai untuk merayakan lahirnya sebuah negara yang merdeka. Dengan demikian, makna perlombaan tidak lagi berkaitan dengan penghormatan terhadap penguasa kolonial atau perayaan tertentu pada masa penjajahan. Permainan-permainan tersebut berubah menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan dan identitas masyarakat Indonesia.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: rri.co.id

0: Menjadi pahlawan lebih ke bagaimana kita punya semangat kepahlawanan teman Pro 2, dalam arti dari apa yang kita mampu lakukan begitu ya, untuk membantu sesama kita, setidaknya empati atau tidak memberatkan begitu ya penderitaan orang lain, itu juga sudah melupakan jiwa hero gitu ya. Gara-gara lagunya Hero jadi keinget itu teman Pro 2 ya. Terkadang yang disebut pahlawan bukanlah seseorang yang artinya punya jasa yang sangat besar, pengorbanan yang besar. Ya, itu sudah pasti begitu ya. Tapi selama kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin kamu anggap kecil saja teman Pro 2, tapi itu bisa membantu, itu bisa meringankan orang-orang di sekeliling kamu begitu ya. Kamu bisa setidaknya membuat orang yang tadinya sedih menjadi tersenyum. Itu juga sebuah kepahlawanan juga. Semoga gitu ya, dengan potensi kamu, dengan bakat kamu, skill kamu yang kamu miliki sekarang ini, kamu bisa menjadi pahlawan ya, pahlawan bangsa di masa mendatang. Setidaknya terus berkarya teman Pro 2 ya, jangan menjadi kaum rebahan saja. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini. Kita lanjut di seri ceria dengan beragam segmen. Nanti juga kita bakal siarkan secara langsung ya upacara penurunan bendera dari alun-alun Kota Madiun. Stay tune.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my heart.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Segera download RRI Digital.
2: UNESCO resmi menetapkan 5 warisan dokumenter Indonesia sebagai bagian dari Memory of the World 2025. 5 arsip sejarah ini mencakup arsip tarian Jawa, naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian, karya Hamzah Fansuri, surat-surat Kartini, serta arsip pembentukan ASEAN. Penetapan ini menunjukkan pengakuan dunia atas kekayaan budaya dan sejarah Indonesia. Koleksi tersebut dijaga oleh berbagai lembaga seperti ANRI, Perpusnas Indonesia, dan Mitra Internasional.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan satwa liar terbesar di dunia? Berdasarkan data Global Biodiversity Index, Indonesia menempati peringkat pertama jumlah mamalia terbanyak di dunia dengan 729 spesies. Peringkat kedua untuk spesies ikan sebanyak 4.813 spesies, serta peringkat keempat untuk jumlah spesies burung dan reptil masing-masing sebanyak 1.723 dan 773 spesies. Keanekaragaman ini menegaskan peran penting Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekosistem global.

0: segera download RRI Digital.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Ada bendera merah putih. Hormat.
1: Hai Belu, tumben udah datang.
2: Nah itu si Sipit, kok tumben dia nelat?
1: Oh iya ya, BTW si Keriting kok gak nongol? Apa dia gak masuk ya hari ini?
3: Bisa gak sih panggil nama aja, meskipun mereka Sipit?

Terima kasih buat yang masih stay tune di 95,2 atau mendengarkan siaran Pro 2 RRI Madiun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2 masih kebersamaan kita di Seri Ceria. Edisi spesial hari ini nanti kita bakal siarkan secara langsung ya jalannya upacara penurunan bendera memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari alun-alun Kota Madiun.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan segera bergabung dengan rekan-rekan yang saat ini sedang berada di alun-alun Kota Madiun untuk menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan reporter Imam Malik dan Ulfa Larasati.
1: Terima kasih Yuniar dari studio, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada. Sekarang ini kami tim siaran langsung RRI Madiun sedang berada di alun-alun Kota Madiun untuk menyiarkan secara langsung prosesi pelaksanaan penurunan bendera merah putih yang telah dikibarkan tadi pagi untuk peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang ini pasukan paskibraka atau pasukan pengibar bendera telah bersiap-siap di sisi sebelah utara. Dan posisi kami sekarang tim siaran yakni berada di sisi sebelah timur daripada panggung utama, di mana ada ratusan peserta, baik itu dari TNI, Polri, kemudian dari ASN, ada juga BPBD, kemudian mahasiswa serta pelajar yang kini telah bersiap siaga dengan posisi di sisi sebelah selatan. Sedangkan tim Aubade dari SMK Taruna Angkasa ini berada di sisi sebelah timur atau tepatnya di sisi sebelah kanan dari kami melaporkan. Dan sejumlah tamu undangan kini telah hadir di paseban ataupun di tempat yang telah disediakan di mimbar, yakni di sisi sebelah utara dari bendera merah putih. Dan beberapa persembahan tadi telah disampaikan oleh tim Aubade SMK Taruna, di antaranya adalah lagu Api Kemerdekaan, kemudian lagu Semanggi Surabaya, dan juga lagu Hari Kemerdekaan. Selain itu ada juga persembahan tari-tari yang dipersembahkan oleh puluhan pelajar dari gabungan pelajar di Kota Madiun. Dan berbagai ulasan terkait dengan petugas upacara akan disampaikan oleh Ulfa Larasati.
2: Baik.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun ada berada, sejumlah masyarakat pun ini antusias untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan prosesi penurunan bendera pada sore hari ini, tidak kalah dengan antusiasme pada pagi hari tadi. Dan
2: baik pendengar, pada upacara penurunan bendera merah putih memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun pada sore hari ini, bertugas sebagai inspektur upacara ada PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, kemudian ada komandan upacara dari AKP Lendra Dwijaya yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Samapta Polres Madiun Kota. Selain itu pendengar, pembaca doa pada kegiatan upacara pagi ini berasal dari Kementerian Agama Kota Madiun, yakni Bapak Amil Wahab, Sarjana Agama.
1: Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, baru saja dari rombongan Forkopimda telah tiba menggunakan kendaraan wisata khas Kota Madiun, yakni melalui jalur di sisi sebelah utara dari alun-alun Kota Madiun dengan dua kendaraan atau bus pariwisata. Ini dua bus telah memasuki di sisi sebelah jalan, sisi sebelah utara alun-alun. Kemudian juga nanti di belakangnya yakni ada rombongan dari Wali Kota, maksud kami PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, suasana merah putih mewarnai alun-alun Kota Madiun, di mana pepohonan kemudian berbagai bendera ini juga menghiasi alun-alun. Pepohonan dihiasi dengan kain warna merah putih, kemudian tenda juga berhiaskan putih, ada juga nuansa merah. Dan beberapa di antaranya dari peserta upacara maupun pengisi dari berbagai brand ini berpakaian dengan atribut daerah, baik itu dari pakaian khas Kalimantan, kemudian atau suku Dayak, kemudian ada juga dengan pakaian khas Jawa, ada juga dari pakaian khas Bali, dan juga beberapa pakaian daerah lainnya.
2: Ya, selain dari pengisi acara pada upacara hari ini, para undangan juga menunjukkan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme kental sekali terlihat di kegiatan upacara hari ini karena para undangan sedang mengenakan pakaian atau atribut adat Nusantara, ada yang memakai kebaya, ada juga yang berhias lengkap dengan atribut konde dan sebagainya.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa Radio Madu di mana pun ada berada, untuk susunan pasukan paskibraka ini nanti diantaranya adalah pembawa baki yakni Aisyah Daura Nur Erwinda, pelajar dari SMA Negeri 1 Madiun. Kemudian untuk pasukan diantaranya ada Askafalah dari Mandua Kota Madiun, ada juga Alvan Maulana Mandua Kota Madiun, ada juga Zinedine Erlangga dari SMA 3 Taruna Angkasa, dan juga Afika Ahza serta Radiatia Fredila dan juga Syardan Juan Kalingga. Mereka ini adalah pelajar-pelajar Kota Madiun yang terpilih untuk diamanahkan melaksanakan penurunan bendera pada sore hari ini. Di mana beberapa di antaranya ini juga telah melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera pada pagi hari tadi. Kini suasana hening menantikan kedatangan PLT Wali Kota Madiun, dan berikut mobil patwal telah memasuki kawasan alun-alun Kota Madiun melalui jalan sisi sebelah utara di alun Kota Madiun, dan di belakangnya adalah kendaraan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pasukan paskibraka telah siaga di jalan di sisi sebelah utara alun-alun yang baru saja dilewati oleh kendaraan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Ada pasukan paskibraka terdiri dari pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45. Beberapa di antaranya dengan pakaian khas paskibraka, yakni dengan warna putih, baik itu dari kaos kaki, kemudian pakaian, dan juga rok maupun celana, serta dengan songkok khas paskibraka.
2: Ya, pendengar itu tadi.

0: ya pendengar, itu tadi laporan dan penghormatan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Saat ini Komandan Upacara sedang berjalan ke tengah lapangan untuk memberikan laporan bahwa upacara penurunan bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Madiun siap untuk dilaksanakan.
1: Selangkah demi selangkah, Komandan mendekat kepada Inspektur Upacara untuk memberikan laporan bahwa upacara penurunan bendera siap untuk dilaksanakan. Kini dari Komandan Upacara AKP Lendra Dwijaya tepat berada di depan tamu undangan, kemudian berbelok ke kiri tepat berada di depan Inspektur Upacara untuk memberikan laporan. Usai memberikan laporan kepada Inspektur Upacara, Komandan Upacara AKP Lendra Dwijaya kini berjalan kembali ke arah timur beberapa langkah, kemudian berbelok ke arah kanan untuk kembali berada di tengah-tengah pasukan, tepatnya di depan pasukan di tengah-tengah lapangan, yakni di sisi sebelah selatan. Berjarak sekitar 20 hingga 30 meter selangkah demi selangkah, AKP Lendra Dwijaya berjalan menjauh dari Inspektur Upacara kembali ke titik semula di tengah-tengah pasukan untuk upacara penurunan bendera pada sore hari ini. Ya, tepat berada di titik semula, AKP Lendra kembali menghadap ke Inspektur Upacara. Pendengar juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, sembari pasukan melakukan pemasangan sangkur, kini dari pasukan Paskibraka telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas pelaksanaan penurunan bendera.
0: Ya pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Madiun mulai melangkah tegap memasuki area tengah lapangan upacara alun-alun Kota Madiun. Paskibraka tahun 2026 di Kota Madiun ini terdiri dari 62 anggota. Mereka merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah menjalani seleksi ketat saat pemusatan latihan intensif sebelum mengemban tugas mulia di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Paskibraka kali ini terdapat 3 kelompok pendengar. Di barisan terdepan terdapat pasukan 17 yang bertindak sebagai pemandu. Tepat di belakangnya adalah pasukan 8 sebagai pasukan inti yang bertugas menurunkan sang merah putih pada upacara sore hari ini. Sementara di barisan paling belakang ada pasukan 45 yang berfungsi sebagai pengawal serta pengaman kehormatan.
1: Pasukan 45. Dan selangkah demi selangkah, kini pasukan Paskibraka telah memasuki area alun-alun Kota Madiun, di mana dari pasukan 17 kini telah berbelok ke arah kanan, yakni masuk dari sebelah utara kemudian berbelok ke arah kanan mendekat ke Inspektur Upacara. Selangkah demi selangkah, pasukan Paskibraka ini melewati tepat berada di depan tamu undangan, di mana dari barisan terakhir dari pasukan Paskibraka ini telah berada di sisi tepat di depan tamu undangan, dan juga dari pasukan inti Paskibraka tepat berada di depan Inspektur Upacara.
0: Berbaris rapi, Paskibraka Kota Madiun saat ini berada di depan para undangan dan saat ini sedang berada pada posisi jalan di tempat untuk menunggu arahan selanjutnya dari komandan pasukan.

Komandan Kompi Paskibraka Kota Madiun saat penurun bendera, yakni adalah Chandra Ristara Fasyanto dari Polres Madiun Kota, di mana komandan dari pasukan Paskibraka kini telah memberikan laporan kepada Inspektur Upacara untuk prosesi pelaksanaan penurunan bendera merah putih.

0: Baik, baru saja Komandan Kompi Paskibraka Kota Madiun, Ibda Chandra Ristara Fasyanto, telah melakukan laporan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun untuk melakukan prosesi penurunan bendera merah putih pada upacara hari ini.
1: Pasukan Paskibraka kini telah bergerak menjauh dari depan Inspektur Upacara, selangkah demi selangkah menuju ke arah barat, baik itu dari pasukan 17, 8 dan juga 45. Di mana pasukan Paskibraka ini membentuk formasi tulisan HUT ke-81. Di ujung pasukan 17 kini telah berada di ujung sisi sebelah barat dari alun-alun, dan selangkah demi selangkah mulai bergerak ataupun berbelok ke arah kiri, yakni ke arah selatan, melewati peserta upacara, yakni dari kelompok pramuka, kemudian pelajar, ada juga mahasiswa, dan dilanjutkan dari Satpol PP, Linmas dan juga SN. Selangkah demi selangkah, seirama kompak, dengan langkah tegap, pasukan Paskibraka melangkah menuju ke arah selatan. Tepat berada di depan pasukan SN, pasukan Paskibraka berbelok ke arah kiri menuju ke arah timur. Semua mata tertuju kepada pasukan Paskibraka yang bertugas pada sore hari ini untuk prosesi penurunan bendera merah putih, di mana ratusan mata tidak hanya dari peserta upacara, kemudian tamu undangan, namun juga masyarakat warga Kota Madiun juga turut antusias untuk menyaksikan prosesi penurunan bendera merah putih pada peringatan ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini.
0: Baik pendengar, pasukan Paskibraka saat ini seluruhnya sudah menuju ke arah timur dan berjalan di depan barisan pasukan dari gabungan antara TNI dan Polri. Saat ini pasukan 8 Paskibraka Kota Madiun berbelok ke kanan menuju ke arah utara, tepatnya ke arah tiang bendera merah putih, di mana saat lagi prosesi penurunan bendera merah putih akan dilakukan.
1: Berjalan sekitar 3 meter, pasukan 8 berada di sisi sebelah selatan dari tiang bendera. Kini di mana pasukan inti dari pasukan 8 yang akan melaksanakan tugas penurunan bendera, selangkah demi selangkah semakin mendekat kepada tiang bendera untuk melaksanakan prosesi penurunan bendera. Dan Paskibraka khusus pengawal keamanan penurunan tiang bendera dengan berpakaian merah putih, kemudian dilengkapi dengan senjata, kini berada di 4 penjuru mata angin untuk melakukan pengamanan penurunan bendera pada sore hari ini. Komandan upacara kini mendekat ke arah bendera untuk memberikan prosesi penurunan bendera. Tamu undangan berdiri dan juga seluruh masyarakat yang hadir ini juga turut menyaksikan akan prosesi penurunan bendera pada sore hari ini, di mana 3 pasukan Paskibraka yang akan mengerek tali untuk penurunan bendera pada sore hari ini telah tepat berada di sisi kanan, kiri, dan selatan dari tiang bendera. Tepat berada di bawah tiang bendera, pasukan telah memegang tali untuk prosesi penurunan bendera.
0: Bertugas sebagai pasukan penurun bendera ada Afika Azza Alfiandi, siswa dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa. Ada juga Arfan Maulana, siswa dari MAN 2 Kota Madiun. Dan juga Zinedine Erlangga, siswa dari SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Kota Madiun. Sementara pembawa baki adalah Aisyah Daraura Nur Erwindiar, siswi dari SMA Negeri 1 Kota Madiun. Baik pendengar, saat ini petugas sedang berupaya untuk menurunkan bendera merah putih.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.

0: 报告，孙大大。
1: Sedikit demi sedikit, kini bendera merah putih telah berhasil diturunkan oleh pasukan Paskibraka. Tiga orang khusus, yakni ada Zinedine Erlangga, SMK 3 Tarun Angkasa, kemudian Aska Falah, MAN 2 Kota Madiun, dan juga Ravan Maulana, MAN 2 Kota Madiun. Ketiganya telah berhasil menurunkan bendera merah putih dari tiang bendera pada sore hari ini. Ketiganya kini telah melakukan formasi pelipatan bendera merah putih, di mana satu orang bertugas untuk merapikan tali dan dua orang bertugas untuk melipat bendera merah putih, dan nantinya akan diberikan kepada pembawa baki yang kemudian akan diberikan kepada inspektur upacara. Masih dalam prosesi merapikan tali di bawah tiang bendera dan juga merapikan bendera merah putih dengan khidmat dua petugas, ada SK Falah dan juga Arfan Maulana. Ini secara khidmat memastikan kondisi bendera dalam kondisi yang baik dan dilipat dengan posisi 3 kali tekukan. Dua petugas mendekat untuk merapikan bendera merah putih. Petugas Paskibraka ada Zinedine Erlangga, kemudian ada Aska Falah dan juga Ravan Maulana. Mereka kini telah memastikan kondisi bendera merah putih dalam kondisi yang baik, tidak ada sobekan maupun lipatan yang tidak rapi. Baik, masih pada dalam suasana khidmat, seluruh mata tertuju kepada 3 pasukan Paskibraka khusus yang berada di berada di bawah tiang bendera, dan juga di sisi 4 penjuru mata angin ini masih bersiaga juga pasukan khusus Paskibraka dengan pakaian khas merah dengan celana putih. Ini memastikan kondisi keamanan dalam prosesi pelaksanaan penurunan bendera merah putih pada sore hari ini di sekitar tiang bendera. Lipatan demi lipatan kini telah terbentuk dan posisi bendera merah putih telah berada di salah satu dari 3 petugas yang berada di bawah tiang bendera. Dengan khidmat, dengan hati-hati, mereka menjalankan tugas pelipatan bendera merah putih. Ya, pelipatan telah selesai. Kini Zinedine Erlangga untuk menyerahkan kepada pembawa baki. Di mana pembawa baki ada Aisyah Dara Aura Nur Erwinda, Seman 1 Madiun, kini telah mendekat untuk menerima bendera merah putih dari petugas penarik tali di bawah tiang bendera. Bendera merah putih telah diserahkan kepada pembawa baki, yakni ada Aisyah Dara Aura. Semua mata tertuju kepada pasukan Paskibraka yang berada di dekat tiang bendera. Ada beberapa warga di antaranya ini memanfaatkan momen ini untuk mengabadikan dengan kamera ponsel mereka. Dan beberapa tamu undangan pun dari orang tua Paskibraka juga memanfaatkan momen itu diabadikan, karena memang tidak semua orang dan tidak semua anak ini bisa mendapat kesempatan untuk menjalankan tugas melaksanakan penurunan bendera pada sore hari ini. Petugas Paskibraka bergerak ke arah selatan, menjauh selangkah demi selangkah dari tiang bendera, menuju kepada titik awal semula di pasukan 8 Paskibraka.
2: Baik. Aisyah Dara Aura saat ini sudah membawa bendera merah putih yang berhasil diturunkan oleh petugas Paskibraka lainnya. Nah, saat ini petugas Paskibraka sedang melakukan formasi untuk kembali ke barisan melakukan penghormatan setelah penurunan bendera merah putih. Terlihat 3 petugas penurun bendera Afika Aza Alfiandi, Arfan Maulana, dan Zinedine Erlangga.
1: Pasukan Paskibraka kini telah membentuk formasi menghadap ke arah selatan. Serampak selangkah demi selangkah berjalan di tempat sembari membentuk formasi utama dari pasukan Paskibraka pada hari ulang tahun ke-81 peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasukan Paskibraka kini membentuk formasi awal dengan pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45. Di mana pasukan 8 ini masih berada di sisi dekat tiang bendera. Dan pasukan Paskibraka ini selain membentuk dengan posisi 17, 8, dan juga 45, ini juga membentuk formasi tulisan hari ulang tahun ke-81. Pasukan utama Paskibraka yakni pasukan 8 kini telah berjalan bergabung dengan pasukan 17 dan juga pasukan 45 yang berada di sisi sebelah selatan dari tiang bendera, atau tepatnya berada di depan peserta upacara, yakni di depan SN maupun dari pasukan TNI Polri. Pasukan 8 Paskibraka telah bergabung dengan pasukan Paskibraka utama yakni pasukan 17, 8, dan juga 45. Sembari berjalan di tempat, mereka merapikan formasi. Pasukan 8 masih berjalan di tempat menghadap ke arah timur. Kemudian Kompi Paskibraka Kota Madiun yakni Chandra Distra Fasyanto memberikan aba-aba kepada pasukan Paskibraka untuk menyesuaikan formasi dengan semuanya menghadap ke arah timur, di mana prosesi penurunan bendera ini telah dilaksanakan dan pasukan Paskibraka kini akan berjalan melanjutkan perjalanan dari titik awal di tengah-tengah pasukan menuju ke arah timur yang nantinya akan kembali kepada Inspektur Upacara untuk menyerahkan bendera merah putih. Selangkah demi selangkah, seirama senada mereka berjalan dengan tegap ke arah timur dari titik tengah, yakni dari pasukan Paskibraka, dari pasukan 17, kemudian pasukan 8, dan juga pasukan 45. Di ujung pasukan Paskibraka ada pasukan 17 yang kini telah sampai di ujung depan peserta upacara dan berbelok ke arah kanan menuju ke arah utara untuk mendekat kepada Inspektur Upacara. Semua mata masih secara hikmat menyaksikan prosesi Paskibraka.
2: Baik pendengar, terlihat pasukan 17 yang berada di depan rombongan sudah menuju ke arah utara, diikuti dengan pasukan 8 yang berisi pasukan inti yang bertugas sebagai pembawa baki bendera dan pengerek bendera. Aisyah Dara Aura, pembawa baki bendera merah putih yang baru saja diturunkan pada upacara ini, melangkah tegap sambil membawa baki dengan ekspresi yang tersenyum, merasa bangga bahwa dia didapuk menjadi pembawa baki pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu pendengar, pasukan 17 saat ini sudah berbelok ke kiri menuju ke arah barat, berjalan di depan pendopo di mana para tamu undangan di mana tempat para tamu undangan berada, disusul oleh pasukan 8 dan pasukan 45. Dan sebentar lagi seluruh pasukan Paskibraka Kota Madiun di tahun 2026 ini sudah menuju ke arah barat dan sebentar lagi akan berhenti di depan Inspektur Upacara untuk menyerahkan bendera merah putih yang baru saja diturunkan.
1: Tepat di depan inspektur upacara, pasukan 8 berhenti. Komandan Paskibraka memberikan aba bapak kepada pasukan Paskibraka ini untuk berhenti dan akan memberikan laporan bahwa prosesi pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan pada sore hari ini. Pasukan Paskibraka masih berdiri tegap di depan tamu undangan dan juga di depan inspektur upacara. Ya. Membentuk formasi tulisan hari ulang tahun HUT ke-81 dan juga kini pembawa baki dari Aisyah Dara Aura mendekat kepada inspektur upacara untuk menyerahkan bendera merah putih. Semua mata tertuju kepada Dara Aura yang karena memang pada sore hari bertugas untuk membawa baki penurunan bendera dan menyerahkan bendera merah putih kepada inspektur upacara. Semua pasukan Paskibraka masih tetap berdiri tegap di depan tamu undangan dan juga di depan Forkopimda dan tepatnya di inspektur upacara.
2: Sementara itu pendengar, meskipun bendera merah putih sudah diturunkan, namun antusiasme masyarakat masih tinggi. Terlihat masyarakat masih berada di sekitar alun-alun kota Madiun melihat upacara penurunan bendera merah putih di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini pendengar, pasukan Paskibraka masih berdiri tegap di depan pendopo di mana para undangan berada. Mereka menunggu prosesi penyerahan bendera merah putih dari pembawa baki Aisyah Dara Aura kepada inspektur upacara penurunan bendera merah putih PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Ya, sepertinya penyerahan sudah dilakukan karena terlihat pembawa baki kita pada sore hari ini Aisyah Dara Aura sudah balik kanan untuk kembali ke formasi di mana tempat dia berada.
1: Baru saja Komandan Kompi Paskibraka Chandra Ristara Fasyanto yang sehari bertugas di Polres Madiun Kota ini memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi pelaksanaan penurunan bendera merah putih telah dilaksanakan oleh pasukan Paskibraka pada sore hari ini. Pasukan Paskibraka kini melakukan formasi menghadap ke arah barat usai Komandan Paskibraka memberikan laporan kepada Inspektur Upacara di mana prosesi penurunan bendera telah berhasil dilaksanakan dan kini pasukan Paskibraka bergerak dengan langkah tegap untuk meninggalkan lapangan upacara pada sore hari ini. Selangkah demi selangkah, seirama senada, pasukan Paskibraka bergerak menjauh dari depan tamu undangan dan riuh tepuk tangan ini mewarnai prosesi dari pasukan Paskibraka dalam menurunkan bendera pada sore hari ini. Di ujung pasukan Paskibraka, yakni ada pasukan 17 telah berada di titik paling barat dari alun-alun Kota Madiun dan bergerak ke arah kanan atau berbelok ke arah kanan untuk keluar dari area alun-alun Kota Madiun, disusul dengan pasukan 8 dan pasukan 45, sehingga secara simultan satu persatu pasukan Paskibraka ini meninggalkan ataupun keluar dari area Alun Kota Madiun usai melaksanakan secara khidmat dan berhasil melakukan penurunan bendera merah putih pada sore hari ini. Di paling ujung pasukan Paskibraka, di paling belakang pasukan Paskibraka kini telah bergerak keluar dan meninggalkan area alun-alun Kota Madiun. Semua mata masih secara khidmat melirik dan melihat dari pasukan Paskibraka ini meninggalkan area utama alun-alun Kota Madiun. Usai pasukan Paskibraka berhasil melaksanakan penurunan bendera, ini komandan upacara telah memberikan aba-aba untuk melakukan penurunan sangkur dari para peserta upacara pada sore hari ini.
2: Baik pendengar, para peserta upacara masih khidmat melakukan mengikuti jalannya upacara, dan saat ini pembacaan doa dari Kasih PD Pontren Amil Wahib dari kantor Kementerian Agama. Kita simak bersama.
3: Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami akan membacakan doa dengan secara agama Islam dan dengan Muslim agar supaya menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamdan na'imin. Hamda ibabin abuka al-azidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jikal karim wa azim sultanik. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Esa, di usia kemerdekaan bangsa kami yang ke-81 tahun ini, kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk terus membangun Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, makmur dan sejahtera. Wahai Allah, satukanlah hati dan langkah kami sebagai satu bangsa, dan jauhkan negeri tercinta ini dari segala perpecahan, mara bahaya dan bencana. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan ini turunkanlah rahmat-Mu untuk saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Sumatera Utara, di Sulawesi Tengah yang dilanda bencana, dan muliakan mereka yang wafat. Sembuhkanlah mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Wahai Allah, limpahkanlah keselamatan, kedamaian serta keberkahan yang berlimpah untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wahai Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, pahlawan kami, dan para pemimpin kami, serta pahlawan bangsa yang gugur mendahului kami demi merebut mempertahankan kemerdekaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrarri aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, baru saja kita simak bersama pembacaan dari Kasih Pendidikan Diniyah.

0: Ya pendengar, saat ini kita dengarkan bersama sajian musik dari marching band Satsikmil Agenrem 081 CS DSC.
1: Tamu undangan disilakan duduk kembali.
2: Pacaran berjalan mendekat, cerita apa? Saya. MC ini pengen musik.

0: Baik pendengar, saat ini komandan upacara sedang berjalan menuju tengah lapangan untuk melakukan laporan kepada Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun bahwa upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan.
1: Selangkah demi selangkah, Komandan Upacara AKP Lendra Dwi Jaya kini mendekat ke arah Inspektur Upacara. Tepat berada di tamu undangan, kini Komandan Upacara berbelok ke kiri, berjalan mendekat ke Inspektur Upacara dan tepat berada di depan Inspektur Upacara memberikan laporan. Usai memberikan laporan terkait dengan prosesi pelaksanaan penurunan bendera pada sore hari ini, kini Komandan Upacara berjalan kembali menjauh dari titik Inspektur Upacara, berjalan ke arah timur beberapa langkah, kemudian berbelok ke kanan, berjalan selangkah demi selangkah kembali kepada titik awal, yakni berada di tengah-tengah pasukan, di tengah lapangan upacara.

0: upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Ya, itu tadi serangkaian upacara bendera. Upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai digelar. Nah, saat ini Inspektur Upacara PLT Wali Kota Madiun turun dari mimbar dan sedang beramah-tamah dengan para undangan yang ada di pendopo sebelum melanjutkan kegiatan setelah upacara hari ini. Terlihat PLT Wali Kota Madiun yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara tadi mengenakan pakaian adat Nusantara berwarna kuning cerah dilengkapi dengan peci berjalan menuju di mana pasukan upacara yakni berjalan menuju Komandan Upacara untuk melakukan salam ramah-tamah setelah upacara selesai dilaksanakan. Nah, saat ini PLT Wali Kota Madiun berjalan kembali menuju mimbar dan pendopo di mana tempat para undangan berada.
0: Mari bersama kita mengobarkan semangat persatuan untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Baik pendengar, tim kerabat kerja yang bertugas pada penurunan upacara bendera di alun-alun Kota Madiun ini sebagai penanggung jawab ada Kepala LPP RRI Madiun, sebagai produser ada Katim Pemberitaan Sukirno, sebagai reporter Imam Abdul Malik dan Ulfa Larasati, sebagai koordinator teknik ada Sumar, teknik lapangan dan teknik lapangan Obiven ada Danu Setiono dan Debi Widya Priyogi. Dan untuk desain grafis ada Muhammad Rauf Al-Farafi dan unit manajer Siti Imaroh Nurfida Famela. Kembali ke studio.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, baru saja kita ikuti bersama upacara penurunan bendera memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari alun-alun Kota Madiun bersama Imam Malik, Ulfa Larasati, dan seluruh kerabat kerja sore hari ini. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, kamu mendengarkan Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong.
0: Tapak Sejarah.

0: menguasai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber

0: Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: rri.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kong Si Fat Cai. Kong Si Fat Cai. Eh, apa sih bacanya? Kenapa ya huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah?
1: Di dunia ada banyak sekali gaya penulisan yang berbeda-beda. Kebanyakan penulisan dilakukan dari kiri ke kanan. Tetapi ada juga yang ditulis dari kanan ke kiri seperti huruf Arab dan dari atas ke bawah seperti huruf Mandarin. Ada beberapa versi asal-usul huruf Mandarin ditulis dari atas ke bawah. Pertama, dulunya orang-orang Cina sering menulis kaligrafi dengan menggunakan kuas dan tinta. Karena menggunakan kuas dan tinta, maka dirasa mudah untuk membuat tulisan dari atas ke bawah. Versi lain menyebut, pada zaman dinasti Chou, huruf Mandarin ditulis pada potongan bambu. Karena bentuk bambu memanjang menyerupai tongkat, sehingga mereka menulis di bambu dari arah atas ke bawah.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? 5.000.
1: Hari Senin terbagi tepatnya pada pukul 6.25 waktu Indonesia Barat dengan memutarkan kolom abu vulkanik setinggi 557 meter di atas permukaan laut atau sekitar 400 meter dari puncak. Pengamatan mencatat kolom abu berwarna kelabu hingga hitam pekat bergerak tebal ke arah utara dan barat laut serta terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 57 mm dengan durasi 107 detik.
2: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana ada kabar kurang menyenangkan dari aktris dan juga musisi Hayden Panettiere yang dikabarkan meninggal dunia pada usia 36 tahun dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti. Sebagaimana dikonfirmasi oleh perwakilan dan ayahnya, Skip Panettiere, yang meminta privasi bagi keluarga di tengah masa duka ini.

0: Semasa hidupnya, Hayden Panettiere dikenal luas sejak menjadi artis cilik lewat perannya yang ikonik dalam serial Heroes dan juga Nashville, membintangi sejumlah film seperti Scream 4, serta sempat merambah ke dunia musik. Sebelum kepergiannya, ia juga dikenal terbuka mengenai perjalanan hidupnya dan baru aja merilis memoir berjudul This Is Me, A Reckoning pada bulan Mei lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa tour Midnight Sun-nya saat ini belum menghasilkan keuntungan karena seluruh pendapatan dari konser-konser tersebut digunakan untuk menutupi biaya tim, transportasi, dan juga produksi. Dia menyampaikan komentar tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang pengguna TikTok mengenai harga tiketnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2, hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senayan Merdeka. Mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat malam. Ada di taman namanya lo di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya tentunya, ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Ditemui sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu namanya lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke.

Melihat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi tentunya di malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah ikutan lomba apa aja? Boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue. Ngomongin soal lomba-lomba ya hari ini udah lo lakuin. Karena tadi ya, tadi pagi, tadi siang gitu gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini teman Pro 2. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segede gaban ya kemanapun ya, karena sekarang udah bisa dengerin Pro 2 FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Pro 2, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia Polres Madiun bagikan bendera merah putih. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun, semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dikobarkan jajaran Polres Madiun Kota. Polisi membagikan bendera merah putih kepada masyarakat terutama pengguna jalan yang melintas di sejumlah wilayah di Kota Madiun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menyemarakan bulan kemerdekaan sekaligus mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih. Tidak hanya di rumah dan lingkungan tempat tinggal, bendera juga diharapkan terpasang pada kendaraan. Kapolres Madiun Kota AKBP Rizky Pratama WP mengatakan pembagian bendera merupakan bentuk kepedulian kepolisian dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Petugas menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai pengendara sepeda motor, pengemudi truk, hingga warga di kawasan pemukiman. Bendera dibagikan secara langsung dengan pendekatan humanis. Melalui kegiatan tersebut, Polres Madiun Kota berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada simbol pengibaran bendera merah putih. Semangat itu diharapkan tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui gotong royong, menjaga persatuan, dan

0: bersama-sama menciptakan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Kota Madiun. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Polres Madiun Kota bagikan bendera merah putih.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Perempatan Tugu. Perempatan Tugu Kota Madiun. Selama ini orang menyebut kata Perempatan Tugu, namun tidak ada bangunan Tugu di sana. Sampai sekarang, asal-usul penamaan Tugu itu masih menjadi misteri. Mengulas sejarah singkat penamaan Perempatan Tugu tersebut, ada beberapa versi. Dari keterangan Andi Suprianto, sejarawan Madiun, versi pertama, penyebutan kata Tugu mengarah pada benda maupun bangunan yang menyerupai Tugu. Penyebutan nama Tugu berasal dari sebuah bangunan gardu listrik Aniem, perusahaan listrik zaman Belanda, sekarang sudah dibongkar menjadi pos polisi. Ada juga penyebutan Menara Tugu merupakan menara pandang yang berada di persimpangan jalan. Versi lainnya, nama Tugu merujuk pada keberadaan Tugu atau PAL, titik 0 km Kota Madiun yang berada tidak jauh dari perempatan Tugu tersebut, tepatnya sebelah barat perempatan di sisi utara jalan. Kemudian dikuatkan dengan gambar peta tahun 1917, kata Tugu dipakai sebagai nama jalan, yakni Tugulans, yang berubah nama menjadi Madura Street atau Jalan Madura, dan kemudian menjadi Jalan Panglima Sudirman. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Teman terbaik kamu. I've seen the devil.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro Radio masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaikmu. Masih bareng aku ya, Reformer Nadia RRI di jangka malam ya. Jangan kalau malam-malam, nanti pukul 21.30 atau sampai 21.50 ya. Waktu Indonesia bagian barat kita bakal ada segmen curhat dong. Jadi pastinya ada topik menarik yang bakal aku bahas nantinya. Jadi stay tune nanti ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948.
1: Tapak Sejarah.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nah, kayak gitar kelannya udah di download.
1: Sebuah speaker.
2: Oke. Okay.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
3: Jackpot.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: itu kan tukang roti, suaminya Bu Iis. Dari dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
1: Bapakmu sudah meninggal, Nak. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
2: Suartini, naskah karya Estu Irina, produksi RRI Jakarta.

Risi

0: tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Dini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan emak. Sejak bapak nggak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan emak.
0: Dini, Neng.
2: Ma, Ma kenapa? Duh, badan emak panas banget.
0: Din, emak sakit, Neng. Tapi emak bingung. Emak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Emak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan emak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
2: Mak, Dini bisa gantiin emak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang emak denger ya, Dini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

0: Tini bisa kan kayak Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
2: Itu kan suara Tini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya suara Tini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

ada. Ini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya nak.

0: Kartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara kitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suartini.
3: Pagi tau, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suartini.
4: Siap Bapak Duta Besar, saya akan kirim undangan ke sekolahnya.
1: Aduh,

0: Halo, Suartini. Oh, saya sangat kagum sama kamu. Suaramu bagus sekali. Nah, ini ada suatu penghargaan ya, beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia, Suartini?
1: Terima kasih, Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Uma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, Kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: rri.co.id, sumber terkini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kayak kita kelan yang udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet. Tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya. Indonesia.

0: yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun,
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Oke, teman Pro 2 masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforma Nanda Eki RRI yang bakal nemenin kalian malam ini ya. Hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi stay tune aja, masih banyak lagu menarik. Dan buat teman Pro 2 ya, besok udah mulai kerja lagi ya. Tetap semangat dimanapun kalian berada, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian studi ya, study dimanapun itu. Tetap jalanin dengan enjoy, aman, asik. Ya, karena apapun itu, even a bad day, just a one day. Oke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kedua, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moi di pagi hari ini. Tentunya aku bakal temenin kamu dari pagi sampai nanti jelang pukul 11 ya teman Pro 2. Sampai siang aku bakal temenin kamu di hari ini tentunya. Dan untuk hari ini teman Pro 2, tentunya aku punya beberapa informasi yang akan aku bagikan ke kamu semuanya ya teman Pro 2 nanti di pukul 6 sampai dengan pukul 8. Kemudian masih ada juga sepada nanti di jam 8 sampai dengan jam 9. Aduh, tiba-tiba serak nih teman Pro 2. Dan juga masih bakal ada sepada brom, hitlist, santai siang, dan masih banyak lagi agenda kita di hari ini teman Pro 2. Tentunya semangat ya, karena kemarin habis tanggal merah. Tapi tanggal merah, tapi upacara ya teman Pro 2. Tentunya hari ini back to school ataupun back to work ya. Tentunya harus tetap semangat. Nah, biar tambah semangat, pokoknya aku bakal play juga lagu-lagu yang bakal nemenin kamu di hari ini teman Pro 2. Yang pastinya juga ada berbagai informasi menarik juga yang akan kita sajikan buat kamu semuanya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin kita, ya cuma bisa di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin di streaming rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Semuanya gratis, bisa kamu download di smartphone kamu teman Pro 2. So, kamu bisa dengerin kita dimanapun, kapanpun ya teman Pro 2, lewat aplikasi maupun streaming. Dan juga teman Pro 2, satu jam ke depan

Pan, aku bakal kasih kamu jazz musik buat nemenin kamu memulai hari ini ya. Buat kamu yang baru bangun, ayo semangat. Semangat prepare ya untuk hari ini berangkat kerja atau berangkat sekolah ya. Pastinya bakal aku temenin dengan single-single yang bakal bikin kamu lebih semangat di pagi hari ini, teman Bro 2. So, tetap stay tune, 1 jam ke depan aku kasih kamu jazz musik ya. Sebelum nanti kita bakal share beberapa informasi ke kamu di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune teman Bro 2 di 95,2 Bro 2 Rirma, di teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

빠진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

05,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: tanah air. Informasi selanjutnya, tim Pro 2 pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Elvi Farhan melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Elvi mengalahkan tunggal Korea Selatan Yoo Tae-bin pada babak 64 besar dengan 2 set langsung 21-17 dan 21-12. Pertandingan berlangsung di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium, India pada hari Senin 17 Agustus 2026. Melansir statistik pertandingan, Awi bermain ketat dengan Yu pada game pertama hingga game berakhir. Untuk informasi lainnya, Tempo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

Newell 1992 featuring Ari Lasso dan juga Mulan Jamila menghibur masyarakat dalam pesta rakyat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui panggung Harmoni Nusantara di kawasan Monas Jakarta 1992. Ari Lasso membuka penampilan dengan menyapa masyarakat yang memadati kawasan panggung Harmoni Nusantara sebelum membawakan lagu Kamulah Satu-Satunya. Setelah membawakan lagu pertama, Ari Lasso menyampaikan ucapan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada masyarakat. Penampilan kemudian dilanjutkan dengan lagu Aku Milikmu dan Ari Lasso mengajak penonton bernyanyi bersama mengikuti lagu tersebut. Di sela penampilan, Ari Lasso juga menyampaikan harapan agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan juga makmur. Ari Lasso kemudian membawakan lagu Pupus sebelum Mulan Jamila tampil dengan lagu Makhluk Tuhan Paling Seksi. Penampilan dilanjutkan Ahmad Dhani bersama Mulan Jamila melalui lagu Sedang Ingin Bercinta. Kemudian Ahmad Dhani juga membawakan Munajat Cinta. Suasana kemudian berubah lebih hikmat ya ketika Ari Lasso mengajak masyarakat mengheningkan cipta untuk saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa nih teman produa. Pesta Rakyat HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung hingga malam dan menghadirkan Wika Salim, NDX, AK, serta Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Mulan Jamila di panggung Harmoni Nusantara. Rangkaian penampilan tersebut menghibur masyarakat yang memadati kawasan Monas untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras sekali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

0: Erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, untuk Mompro 2 kali ini ada informasi dari Jenis Chen yang melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Teman Pro 2, petenis Indonesia itu mengalahkan Victoria Gubik dengan skor 7-6, 5-7, 7-10-8, 5-7, dan 7-5 pada hari Minggu lalu. Teman Pro 2 bermain di Linder Family Tennis Center, Jenny sempat unggul 5-1 pada babak pada set kedua sebelum Golubic membalikan keadaan. Ia gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Usai pertandingan, Jenis mengaku laga tersebut berlangsung sangat sulit, terutama setelah gagal menuntaskannya, teman Pro 2. Meskipun set penentuan, Jenis Chen memilih melupakan peluang yang sebelumnya terbuang ya. Jenis merebut game 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss. Ia merayakan kemenangan itu dengan penuh kelegaan setelah melewati pertandingan yang panjang banget ya, sampai 3 jam loh teman Pro 2. Hasil itu membawa Jenis kembali mencapai putaran ketiga turnamen setelah terakhir melakukannya di Dubai ya. Jenis juga ingin menjadi pemain tunggal putri Indonesia dengan peringkat tertinggi. Musim tanah liat dan rumput ini menjadi pengalaman baru bagi Jenis ya. Sepanjang tahun ini ia menjalani debut di Roland Garros dan Wimbledon, masing-masing tersingkir pada babak pertama dan kedua. Pada debutnya di Cincinnati, Jenis menghadapi kondisi lapangan yang licin ya, akibat suhu yang lebih hangat. Selanjutnya, Jenis akan menghadapi unggulan kelima, Mira Andreeva, pada putaran ketiga Cincinnati Open di hari ini, teman Pro 2. Semoga nanti hasil pertandingannya baik ya, which is Jenis bisa melaju ke babak selanjutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

terbaru grup K-pop Stray Kids This and That memuncaki tangga lagu Billboard 200 ya. Capaian itu menjadikan sebagai album kesembilan grup yang secara berturut-turut berada di posisi tertinggi tangga lagu. Menjadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang 9 album pertamanya terus debut pada posisi pertama. Stray Kids juga menyamai rekor grup band legendaris The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak kedua dalam sejarah. Sementara itu The Beatles hingga kini masih memegang rekor yakni dengan 19 album nomor 1 pada tangga lagu itu. This and That mencatat penjualan mini album terdiri dari 357.000 penjualan album tradisional menjadikan album terlaris nomor 1 minggu ini di Amerika Serikat dan menandai pencapaian tertinggi dalam karir grup Stray Kids Teman Pro 2. Album tersebut juga mencatatkan prestasi berupa 11.000 unit streaming equivalent album atau streaming star album yang berarti 12,21 juta streaming audio sesuai permintaan selama 1 minggu Teman Pro 2. Keren banget.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Yuk, segera download RRI Digital.